0: saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan iman.

0: Generasi Anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
4: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
3: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitsahah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
5: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
6: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
5: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
7: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
8: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
7: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
2: Laporan khusus.
9: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
10: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
9: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
11: Our energy systems have been reshaped.
12: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
11: Affordability and security.
9: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
13: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
9: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
1: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Indonesia dan Malaysia menegaskan komitmen memperluas kerjasama di berbagai bidang melalui pelaksanaan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation, JCBC, ke-17 Indonesia-Malaysia yang berlangsung di Jakarta pada Kamis yang lalu. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan JCBC kali ini merupakan momentum untuk menilai kerjasama bilateral yang berjalan selama ini serta memproyeksikan peluang baru di masa depan. Nah, seperti apa peluang-peluang baru di masa depan yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara? Bagaimanapun juga Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan satu rumpun. Kami sudah bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan ya, memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Angel, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi,
0: pagi Prof Angel.
2: Selamat pagi juga pendengar Pro 3 RRI FM. Sehat semua ya.
0: Terima kasih banyak Bu Angel. Bu Angel, ke depannya ya, hubungan Indonesia dengan Malaysia yang memang disebut punya peluang baru lah di masa depan begitu ya. Peluang barunya seperti apa sebenarnya Bu Angel?
2: Banyak sebenarnya Mas, apalagi menyikapi dinamika geopolitik internasional belakangan ini,
0: yeah,
2: gitu ya. Plus tantangan-tantangan di kawasan juga yang sebenarnya sih masalah-masalah klasik gitu, tapi karena ada dinamika internasional yang berubah, itu bisa menjadi sebuah peluang, begitu kurang lebih Mas Zaini.
0: Ya, yeah. Nah, Indonesia dan Malaysia ini kan punya kemiripan dalam bidang perdagangan, yeah, dunia. Contohnya adalah produk halal dan juga kelapa sawit, begitu ya. Itu contoh, betul, yang sederhana, betul, Bu Angel ya. Nah, dari dua, betul, bidang itu sajalah begitu. Itu seperti apa, okay, kerjasama bisa dibangun antara Indonesia dengan Malaysia?
2: Oke, sekarang ini zamannya ya Mas, kalau saya melihat, jangan lagi kita kompetitif. Memang, yeah, kita sama nih produknya, dan biasanya produk sama kita melihat Malaysia sebagai saingan. Nah, itu mesti dirubah mindsetnya.
0: Yeah.
2: Kita justru melihat Malaysia dan Indonesia, kita sama-sama, kan Pak Menlu bilang kita DNA, punya DNA yang sama gitu, kita punya budaya yang sama, artinya ya kita satu, ya katakanlah satu keluarga besar, satu rumpun keluarga. Jadi kita mari sama-sama berbisnis, mengembangkan jejaring yang ada. Malaysia pasti punya jejaring, Indonesia punya jejaring,
0: yeah,
2: ketika Indonesia dan Malaysia bersama-sama, kan pasarnya jadi semakin besar tuh. Kemudian produksinya juga semakin lebih banyak, tinggal bagaimana pembagian di dalamnya gitu ya,
0: yeah.
2: Indonesia dan Malaysia bagi pembagian hasilnya, pembagian keuntungannya, dan selama semua transparan, selama semua akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir ini juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mindsetnya adalah mindset kolaborasi, bukan kompetisi,
0: persaingan, bukan kompetisi, begitu ya.
2: Betul,
0: karena yang selama ini masih kental itu kan kompetisi ya Bu Angel ya.
2: Karena hampir sama tadi produk-produknya, kerumpunannya tadi hampir sama. Nah, jadi ya memang itu, bagaimana mengubah mindset itu menjadi tantangannya sebenarnya. Peluangnya banyak sekali Mas. Kita bisa ngomong lah segala macam urusan kelapa sawit, urusan pengelolaan Selat Malaka secara bersama-sama, pengelolaan, yeah, kekayaan laut, ya macam-macam lah ya. Termasuk dalam krisis energi ini kan Pertamina dengan Petronas juga bisa kerjasama. Nah, itu peluang tuh banyak sekali. Tinggal mindset. Pemerintahnya sih sudah bagus nih, Presiden, yeah, Prabowo dengan PM
0: Anwar Ibrahim sudah cukup akrab dan, begitu ya.
2: Betul.
0: Saling berkunjung satu sama lain cukup sering begitu ya Bu Angel ya.
2: Betul, betul banget. Tinggal di bawah, ke bawahnya ini, artinya bagaimana pemerintah meyakinkan warga Indonesia, masyarakat Indonesia, pengusaha Indonesia, begitu juga di Malaysia, meyakinkan konstituen di dalam negerinya lah bahwa kerjasama ini akan menguntungkan semua pihak, kedua belah pihak, baik di Indonesia maupun Malaysia, dan itu benar-benar dibuktikan ya dengan transparansi dan akuntabel, gitu Mas Zaini,
0: ya,
2: saya lihat.
0: Kalau seandainya Indonesia Malaysia memang bisa memperoleh kerjasama dan mindsetnya adalah mindset kolaborasi bukan kompetisi, mungkin ini bisa menjadi kekuatan baru ya Bu di kawasan ASEAN begitu ya Bu, kekuatan banget, ekonomi baru begitu ya.
2: Banget, itu dia. Katakanlah gabungkanlah Indonesia dengan Malaysia. Indonesia 270 juta,
0: yeah,
2: penduduknya. Malaysia berapa, seratusan lebih gitu ya. Ini aja udah setengah pasarnya ASEAN nih. ASEAN kan sekitar 700 juta penduduknya. Ditambah lagi kalau misalnya Indonesia dan Malaysia menjadi motor penggerak di ASEAN, dan ASEAN kemudian juga menjadi tadi satu tim yang berkolaborasi, wah kita benar-benar akan dipandang. Kita menghadapi Cina juga percaya diri gitu kan. Kita menghadapi negara-negara Uni Eropa juga akan sangat percaya diri. Kurang lebih begitu.
0: Ya, karena punya kelebihan tersendiri, khususnya dari produk-produk yang memang tidak mereka miliki begitu, Bu Angel.
2: Betul, betul. Satu dari produk-produk kita. Kedua, kita punya nilai jual karena posisi strategis kita gitu. Katakanlah laut Selat Malaka, kemudian kekayaan sumber daya alam kita yang masih sangat banyak gitu, dan pasar besar. Jadi negara-negara lain melihat ASEAN, okay, sebagai pasar, tapi kan kita punya nilai jual, jangan terbuka, terlalu terbuka gitu. Katakanlah ada semacam take and give. You atau Amerika, China mau jualan di kami, boleh, tapi kami juga meminta pasarmu terbuka untuk barang-barang produk-produk kami yang unggulannya, katakanlah Indonesia, Malaysia. Kurang lebih begitu, Mas.
0: Ya, tidak hanya soal industri halal dan juga kelapa sawit, mungkin pariwisata juga bisa ya, Bu, ya, kerjasama. Betul, betul. Sains teknologi, energi, begitu ya.
2: Betul, betul. Dan kekuatan kita kalau Indonesia, Malaysia itu kan selain perkebunan pertanian, laut ya, bisa untuk pariwisata,
0: pariwisata,
2: untuk produk laut. Belum lagi misalnya wilayah udara kita itu juga belum dikelola dengan banyak aja ya. Padahal itu juga bisa menjadi sebuah peluang yang besar nih kalau kita mau sama-sama duduk gitu ya, bagaimana memanfaatkan wilayah udara kita. Nah, kurang lebih begitu, Mas.
0: Ya, nah ini kan sebenarnya masih ada juga sejumlah hambatan lah dalam rangka memperkuat hubungan kedua negara. Biasanya kan kita soal batas wilayah seringkali ya agak sedikit tanda kutip ribut-ribut juga. Kemudian masalah warga negara kita yang bekerja di sana juga dikit-dikit juga ada ribut-ribut juga. Nah itu bagaimana caranya menyelesaikan itu agar tidak menjadi api kecil lah yang menghambat hubungan yang makin kuat antara kedua negara, Bu Angel?
2: Ya, yang pasti memang harus sering-sering duduk bareng, duduk bersama, saling mengunjungi kepala-kepala negara dan menlunya supaya ada penyamaan persepsi. Bagaimana melihat wilayah perbatasan ini bukan, sekali lagi, bukan sebagai wilayah konflik, tapi wilayah pengelolaan bersama yang mendatangkan manfaat untuk semua pihak, terutama yang tinggal di daerah perbatasan. Terutama juga kalau perbatasan laut sih lumayan lah, kan ada mudah gitu ya, ada pemerintah daerah, ada pos perbatasan gitu, itu kan masih bisa dibicarakan. Yang lebih repot kan yang di laut gitu, yang nggak bisa terkontrol setiap hari gitu, bisa mungkin beberapa kali aja, karena ya wilayah laut Indonesia kan luas, terus perbatasan dengan Malaysia kan ada beberapa titik tuh kalau di wilayah laut, termasuk misalnya Selat Malaka. Nah, mari duduk bersama membereskan itu dengan persepsi yang sama bahwa ini bisa menguntungkan kita bersama. Jadi mari kita kelola bersama. Sekali lagi, mindset kolaborasi tadi, Mas, jangan mindset kompetisi atau mindset yang ingin menguasai sendiri. Itu yang nggak boleh tuh.
0: Nah, ini satu lagi yang soal PMI, bagaimana Ibu juga melihatnya? Ini kan menjadi salah satu poin yang krusial sebetulnya. Betul. Seringkali menjadi api-api kecil lah dalam hubungan kedua negara begitu.
2: Betul, betul. Nah, ini memang sekali lagi tadi dari pemerintah Indonesia sendiri juga harus kuat dengan regulasi ya, Mas, supaya PMI yang dikirim ke sana memang benar-benar yang terlindungi, yang legal dan punya skill.
0: Kompetensi, skill yang dibutuhkan di sana begitu.
2: Betul, sehingga sampai di Malaysia mereka pun benar-benar dihormati, direspek gitu. Memang betul-betul dibutuhkan. Bukan yang, mohon maaf, misalnya yang unskillful gitu ya, terus kemudian ilegal pula. Nah, itu kan posisinya jadi rendah. Dan itu adalah tugas pemerintah kita tentunya membereskan itu. Sehingga sampai di Malaysia benar-benar PMI kita itu, sekali lagi, PMI yang skillful, yang legal, yang memang berkompeten, profesional. Dan di Malaysianya sendiri juga perlu ada regulasi ya yang mengawasi bahwa pekerja migran kita itu mendapatkan haknya dengan benar, haknya dengan baik gitu. Jadi katakanlah standar tarifnya, standar gajinya ya jangan dibedakan hanya karena mentang-mentang ini orang Indonesia, ini orang Malaysia, terus seakan-akan bedanya jauh gitu. Nah, ini yang juga pemerintah Malaysia perlu fair gitu ya, bahwa lo ini skillnya sama. Ya kalaupun katakanlah beda-beda dikit karena di sana warga negara, ini bukan warga negara, silahkan, tapi ada regulasi yang bisa sekali lagi menguntungkan juga para pekerja migran kita karena mereka dibutuhkan, kata kuncinya. Itu dia, Mas.
0: Bu Angel, ini kan hubungan Malaysia-Indonesia bukan hanya hubungan antar pemimpin negara atau antar negara dengan negara, tapi antar warga negara juga nih, Bu Angel. Nah, ini kan kadang-kadang seringkali ya menjadi ada dia lah yang tidak mengenakan, contohnya soal olahraga sepak bola lah begitu ya, saling ejek, saling ledek, kemudian juga soal apa lagi. Nah, kemarin juga kan beredar tuh di media sosial Ketika rupiah kita turun kan ada tuh yang beredar lah netizen yang mengatakan bahwa ya menganggap Indonesia menjadi seperti apalah dengan rupiah turun begitu ya dari Malaysia. Itu bagaimana Bu Ejel juga melihat ini agar bisa diselesaikanlah dengan baik begitu, dan antar warga negara kedua negara juga bisa saling memahami bahkan saling membantu harusnya Bu Ejel.
2: Betul. Nah, di situ Mas yang saya bilang tadi, ada gap nih antara pemerintahnya dengan warganya. Ketika pemerintahnya sudah baik, kerjasamanya bagus, saling kunjung-kunjungan gitu ya, ada gap karena pemerintah mungkin kurang mengedukasi kepada warganya bahwa, hey, kita dengan Malaysia ini kakak beradik kah, atau saudara dekat kah, saudara satu DNA kah, atau apapun lah sebutannya gitu ya. Sehingga mari kita saling menghormati, saling menghargai. Dan di Malaysia juga melakukan hal yang sama.
0: Yeah.
2: Gitu. Bahkan saya senang misalnya kalau penyanyi-penyanyi, nah yang paling sering dihargai itu biasanya penyanyi.
0: Yeah.
2: Ya, penyanyi kita suka dengar Siti Nurhaliza, siapa lagi lah penyanyi-penyanyi Malaysia. Kemudian penyanyi Indonesia juga di Malaysia sangat digemari gitu. Afgan lah, pokoknya banyak lah ya penyanyi-penyanyi kita. Sama film-film sebenarnya, dari sisi seni budaya itu bisa mengakrabkan. Kalau olahraga, ya jangan yang pas pertandingan banget, bikinlah pertandingan yang persahabatan, begitu ya. Terus kalau mau bertanding, ya harus fair. Kalau siapa menang, siapa kalah, ya kita harus fair lah gitu, di tingkat internasional atau tingkat kawasan. Tapi akhirnya sekali lagi, kita bisa mendekatkan melalui tadi, seni budaya, bahwa kita punya artis yang yang direspek di sana, begitu juga artis Malaysia yang diidolakan di sini, lagu-lagunya juga hampir mirip, musiknya juga kurang lebih sama. Nah, itu sebenarnya cara-cara untuk mengakrabkan. Dan tadi pemerintah perlu terus mengedukasi warganya untuk mengakrabkan lah gitu ya antara warga Indonesia dengan warga Malaysia. Kedua belah pihak, saya lagi Mas, pemerintah di Malaysia juga perlu lakukan hal yang sama.
0: Yeah. Begitu. Nah, tadi waktu kita tampung pendapat para pendengar, ada satu pendengar dari Malaysia yang masuk memberikan komentar di Kuala Lumpur ya. Itulah. Beliau mengatakan bahwa kami warga Malaysia itu ya prihatinnya dengan kondisi Indonesia di mana rupiah makin melemah terhadap dolar. Tapi kami sebagai warga negara Malaysia juga ingin ikut membantu. Seperti warga negara Malaysia banyak belanja akhirnya ke Indonesia sekarang ini karena bisa belanja lebih banyak begitu. Nah, ini mungkin bisa dicontoh ya Bu Angel ya. Harus seperti itu begitu ya.
2: Betul, itu kan bagus. Artinya siapa yang kuat membantu yang lemah, kan gitu.
0: Yeah.
2: Kita juga pernah dalam posisi kita kuat dan Malaysia minta bantuan guru-guru Indonesia sehingga kita mengirimkan guru-guru Indonesia ke Malaysia, kan gitu.
0: Yeah.
2: Artinya tadi, selama ada spiritnya kita saling menolong, saling kolaborasi untuk kita sama-sama kuat, saya yakin Indonesia-Malaysia akan mengarah pada arah yang semakin lebih baik lah ke depannya.
0: Iya, baik kalau begitu. Bu Angel, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini.
2: Sama-sama.
0: Selamat pagi, Bu Angel.
2: Selamat pagi, salam sehat semua.
0: Salam sehat juga, Bu Angel. Anda juga bisa berkomentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 mengenai hubungan Indonesia dengan Malaysia yang kembali ada komitmen baru ya untuk saling meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di bidang ekonomi dan konektivitas, kemudian juga menyelesaikan isu perbatasan dan kawasan serta soal isu pelindungan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di sana. Lainnya adalah peningkatan kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan, sains dan teknologi, energi, serta mitigasi lingkungan dan bencana.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan skema pendanaan lembaga tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu berasal dari pungutan sektor jasa keuangan serta dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kepastian ini disampaikan setelah usulan pendanaan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia BI dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
6: Our energy systems have been reshaped.
7: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
6: Affordability and security.
4: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
0: Menteri Luar Negeri Sudirman. Di ujung telepon ada Pak Sutrisno ya di Merauke ya. Pak Trisno, pagi Pak.
8: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Tris, silakan komentarnya Pak Tris.
8: Ya, itu masalah hubungan dengan Malaysia ya. Ya, itu tadi dari tadi saya dengar itu, ya itu sejarah masa lampau lah.
0: Ya.
8: Itu nggak usah dipikirkan lagi dan kita menghadapi dan kita serahkan kepada pemerintahan sekarang yang ada macam Pak Presiden, Malaysia itu sudah cukup bagus tuh.
0: Perlu karena, ditingkatkan apalagi tantangan global makin kompleks begitu ya Pak Trisno ya.
8: Ya jelas toh itu kompleks sekali itu karena sekarang presiden kita sedang membangun rakyatnya.
0: Ya.
8: Mulai dari gizi gratis, kesehatan gratis dan perumahan semuanya itu perlu dana besar tuh. Nah, dan itu harusnya Pak Presiden kita beri waktu kesempatan untuk bekerja dulu.
0: Ya.
8: Nanti hasilnya kan tahu nanti itu.
0: Ya.
8: Itu aja Mas.
0: Baik Pak Tris, terima kasih banyak ya Pak Trisno ya.
8: Terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Trisno. Waalaikumsalam. Jadi nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sendiri sudah mencapai 24,22 miliar dolar dari total angka tersebut. Ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar 13,09 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor Indonesia dari Malaysia mencapai 11,12 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Indonesia surplus perdagangan dengan Malaysia sebesar 1,97 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Malaysia ya. Nah, peringkat mitra dagang berdasarkan data historis, Malaysia merupakan negara tujuan ekspor ke-6 dan sumber impor ke-5 terbesar bagi Indonesia. Produk utama yang dikirim Indonesia ke Malaysia antara lain adalah komoditas bahan bakar mineral, kemudian minyak mineral, kelapa sawit, dan berbagai produk olahan bernilai tambah. Sementara kalau Indonesia banyak mengimpor hasil minyak seperti BBM, bahan kimia, mesin, dan peralatan elektronik, serta produk makanan olahan seperti kakao dari Malaysia. Nah, sementara itu kalau untuk kedua negara sekarang ini aktif terus membahas upaya peningkatan hubungan perdagangan dan juga perluasan pasar dan akses pasar yang baru. Apalagi melihat tantangan ekonomi dan geopolitik global seperti saat ini. Nanti kita terus update ya bagaimana perkembangan terkininya. Anda juga masih bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
9: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
10: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio
6: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih,

Ya baik, pendengar setia Pro 1 dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi saya Christine Padua menemani ruang dengar Anda di penghujung minggu ini ya, edisi weekend Sabtu 6 Juni 2026. Ya, di tanggal cantik ini ya. Ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Ya. Tanggal cantik ini ya, mungkin ada yang mau mengukir momen-momen tertentu ya. Pasti sangat berkesan dan juga menjadi kenangan yang indah ya di tanggal cantik ini. Mungkin ada yang berulang tahun ya di hari ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya buat Anda yang berulang tahun di hari ini, 6 Juni 2026. Tapi nyala. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, dari ujung pukul ujung kami sapa. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat beraktivitas apapun aktivitas yang Anda kerjakan di penghujung minggu ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Dan juga pendengar setia Pro 1 yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawa Ropen, yang ada di Papua Tengah, yang ada di Timika, di Jogja, di NTT, di Maumere, di mana saja yang selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz, juga yang dapat diakses secara streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ya, pendengar di penghujung minggu ini ya, Sabtu 6 Juni 2026, program Satu RRI Serui akan terus mengudara di ruang dengar Anda hingga tutup siar nanti, tentu saja dengan sajian-sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif yang terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di penghujung weekend kali ini. Ya, di hari ini di tanggal cantik ini ya, 6-6-2026, dengan cuaca yang begitu cerah ceria ya, bagi Anda yang akan menghabiskan weekend Anda di pantai wisata atau tempat-tempat recommended Anda ya, juga buat orang-orang terkasih tersayang Anda, selamat menikmati penghujung minggu Anda bersama orang-orang tersayang Anda. Atau juga ya buat Anda yang menghabiskan weekend ini ya, hari Sabtu ini, bersama keluarga tercinta Anda di rumah, atau menyelesaikan ya pekerjaan-pekerjaan rumah yang menumpuk tentunya ya, bagi para ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pekerja ya di luar ibu, sebagai ibu rumah tangga ya, pekerjaan ganda tentunya. Pasti saat ini sedang mengerjakan tumpukan pakaian kotor atau dan lain sebagainya ya, pekerjaan rumah lainnya.

Ya, pendengar apapun itu aktivitas Anda yang kerjakan di siang hari ini, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Live Anchor Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada. Untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. BP3H Kemenag Sosialisasi Wajib Halal 2026 di Pemkab Jayawijaya. Baik pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BP3H Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia mensosialisasikan program Wajib Halal 2026 di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kepala BP3H Kabupaten Jayawijaya Nurul Yakin Diwamena pada hari Kamis mengatakan kegiatan sosialisasi dan peluncuran program Wajib Halal 2026 di 2100 titik di seluruh Indonesia terkait sertifikasi halal. Pendengar, menurutnya program dari BP3H untuk percepatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif memiliki sertifikasi halal yang dimulai sejak 7 Juni 2026 hingga Oktober 2026. Ia juga menjelaskan produk halal yang disasar antaranya bakso, pedagang-pedagang kaki lima, pedagang makanan, kosmetik, obat-obatan, suplemen. Suplemen itu ke depan akan didorong untuk memiliki sertifikasi halal. Pendengar, sementara itu PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tunggal Wusono mengatakan program Wajib Halal 2026 sangat baik, maka ke depan koordinasi antara organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di daerah harus ditingkatkan sehingga target sertifikasi halal dapat terwujud sebanyak-banyak pada bulan Oktober 2026.

Ya, baik, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang BP3H Kemenag yang sosialisasi wajib halal 2026 di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Pukul 10:29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, warga Yapen desak Pemkab bangun TPS dan atasi persoalan sampah. Ya, pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk lebih serius menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah di sejumlah wilayah. Pendengar, warga menilai salah satu solusi mendesak yang perlu segera direalisasikan adalah pembangunan tempat pembuangan sementara di beberapa titik strategis. Ya, khususnya di distrik Yapen Selatan dan distrik Anotaure yang selama ini mengalami keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah. Ya, pendengar, menurut masyarakat, saat ini keberadaan TPS di Kota Serui masih sangat terbatas. Beberapa lokasi yang diketahui memiliki fasilitas TPS antara lain berada di kawasan Lapas Kelas 2B Serui, Polres Kepulauan Yapen, RSUD Serui, serta TPS di sekitar jembatan 3000 atau kawasan Pasar Aroro Iroro Serui. Ya, akibat minimnya fasilitas tersebut, TPS yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat umum hanya berada di kawasan Pasar Aroro Iroro. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah dalam jumlah besar pada satu titik yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta mengganggu kenyamanan masyarakat dan aktivitas perdagangan di sekitar pasar. Ya, pendengar, keterbatasan TPS juga dinilai menjadi salah satu penyebab masih banyaknya warga yang membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya, seperti di pinggir jalan yang sepi, sungai, maupun saluran drainase. Ya, kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, menyumbat aliran air, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Pendengar, pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat berharap DPRK Kepulauan Yapen bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Warga meminta adanya langkah nyata untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah demi menjaga kebersihan daerah dan mewujudkan lingkungan yang sehat sesuai semangat moto daerah ACIS atau ACIS dalam Yapen Rumah Kita. Pendengar, selain pembangunan TPS baru, masyarakat juga meminta DPRK Kepulauan Yapen menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran kebersihan daerah. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung pelayanan kebersihan, mulai dari operasional petugas kebersihan, penyediaan bahan bakar minyak, kendaraan, pengangkut sampah, hingga pembangunan sarana TPS yang mudah dijangkau masyarakat. Masyarakat berharap melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan yang lebih optimal, kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya dapat meningkat sehingga persoalan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pun menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kami lansir dari laman resmi seruipos.com tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati ya di hari kemarin, Jumat 5 Juni 2026. Warga Yapen mendesak pemerintah kabupaten untuk membangun tempat pembuangan sementara dan atasi persoalan sampah. Yes.
Semoga persoalan sampah ini ya boleh mendapat segera mendapat penanganan dan juga solusi dari pemerintah. Tetapi juga untuk sampah ini ya, untuk lingkungan hidup, bukan hanya kewajiban pemerintah daerah semata, tetapi juga merupakan kesadaran dan kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Baik, pendengar, terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, Day Momentum ini ya, peringatan tanggal 5 Juni sebagai momentum untuk mengajak masyarakat agar menjaga dan melestarikan alam. Peringatan tersebut menjadi pengingat dampak serius kerusakan lingkungan termasuk polusi udara yang diperkirakan menyebabkan jutaan kematian setiap tahun terutama di kawasan Asia Pasifik. Ya, pendengar, Hari Lingkungan Hidup ya, yang diperingati tanggal 5 Juni, tidak hanya menjadi perayaan global, tetapi juga menjadi wadah kampanye berbagi isu lingkungan, mulai dari persoalan sampah hingga perubahan iklim. Melalui peringatan ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif mengambil tindakan nyata demi menjaga bumi. Ya, pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bermula pada tahun 1972. Ketika itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar konferensi pertama yang secara khusus membahas hubungan manusia dengan lingkungan. Gagasan konferensi tersebut sebelumnya diajukan di Swedia pada 1968 dan mendapat persetujuan PBB setahun kemudian. Konferensi tersebut akhirnya terlaksana setelah 4 tahun persiapan dengan dipimpin diplomat Kanada Maurice Strong. Ya, pendengar, melalui konferensi tersebut, para pemimpin dunia berkumpul untuk mencari solusi, meningkatkan kesadaran global terhadap perlindungan lingkungan. Forum inilah yang kemudian melahirkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selang 2 tahun setelah konferensi, peringatan perdana digelar dengan slogan Only One Earth atau Hanya Satu Bumi. Sejak saat itu, Hari Lingkungan Hidup Sedunia berkembang menjadi gerakan global yang mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Ya, pendengar, itulah seputar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni 2026 kemarin ya, atau setiap tanggal 5 Juni. Ya, tentu saja peringatan Hari Lingkungan Hidup ya di tanggal 5 Juni mengingatkan kita semua untuk sadar akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita demi keberlanjutan hidup kita tentunya. Ya, dengan menjaga pengelolaan sampah dengan baik ya, tidak membuang sampah secara sembarang dan tidak bertanggung jawab. Kemudian juga menjaga polusi yang lain ya, polusi udara dan lain sebagainya yang tentu saja. Agar lingkungan di mana kita berada boleh tetap terjaga dan tetap terjamin ya untuk keamanan dan kenyamanan kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu info yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. 11 tips hilangkan rasa malas agar diri mau berkembang. Ya, pendengar, rasa malas sering menjadi hambatan utama bagi seseorang untuk berkembang, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan maupun karir. Jika dibiarkan berlarut-larut, kebiasaan menunda pekerjaan dan enggan mengambil langkah baru dapat menghambat pencapaian tujuan serta mengurangi kualitas hidup. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa rasa malas tidak selalu muncul karena kurangnya kemampuan. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya motivasi, kurangnya tujuan yang jelas, rasa takut gagal, hingga kebiasaan yang telah terbentuk dalam waktu lama. Oleh karena itu, mengatasi rasa malas memerlukan perubahan pola pikir dan tindakan yang konsisten. Pendengar, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan untuk menghilangkan rasa malas dan mendorong diri agar lebih berkembang. Tips yang pertama adalah tentukan tujuan yang jelas. Pendengar, seseorang akan lebih mudah termotivasi ketika memiliki tujuan yang spesifik. Menetapkan target yang terukur dapat memberikan arah dan alasan mengapa suatu pekerjaan perlu diselesaikan. Tujuan yang jelas juga membantu seseorang tetap fokus pada hasil yang ingin dicapai. Tips yang kedua adalah mulai dari langkah kecil. Perubahan besar tidak harus dilakukan sekaligus. Memulai dari aktivitas sederhana seperti membaca beberapa halaman buku setiap hari atau menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dapat membantu membangun kebiasaan positif. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Tips yang ketiga adalah hindari kebiasaan menunda. Pendengar, menunda hanya menambah tekanan, sedangkan bertindak cepat membuat pekerjaan lebih mudah. Menyelesaikan tugas segera setelah diterima dapat mengurangi beban pikiran dan meningkatkan produktivitas. Tips yang keempat adalah kelola lingkungan yang mendukung. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Berada di sekitar orang-orang yang rajin, produktif, dan memiliki semangat belajar dapat memberikan dorongan positif. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung seringkali memperkuat kebiasaan malas dan sulit berkembang. Ya, pendengar, batasi gangguan yang tidak perlu. Penggunaan media sosial secara berlebihan, kebiasaan bermain game tanpa batas waktu, atau terlalu sering menonton hiburan dapat mengurangi fokus. Mengatur waktu penggunaan perangkat digital dan memprioritaskan aktivitas yang lebih bermanfaat dapat membantu meningkatkan disiplin diri. Dan tips yang keenam adalah bangun disiplin bukan hanya motivasi. Pendengar, motivasi dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Karena itu, disiplin menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi. Membiasakan diri menjalankan jadwal yang telah dibuat akan membantu seseorang tetap produktif meski sedang tidak bersemangat. Tips yang ketujuh adalah berani keluar dari zona nyaman. Pendengar, keinginan untuk berkembang menuntut seseorang mencoba hal-hal baru, mempelajari keterampilan baru, mengikuti pelatihan, atau menerima tantangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan. Ya, semakin banyak rintangan yang dihadapi, semakin matang diri terbentuk. Dan tips yang terakhir adalah evaluasi diri secara berkala. Pendengar, melakukan evaluasi terhadap pencapaian dan kebiasaan sehari-hari dapat membantu mengetahui faktor yang menghambat perkembangan diri. Dari hasil evaluasi tersebut, seseorang dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas diri. Menghilangkan rasa malas bukan proses yang instan. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih produktif. Setiap perubahan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan akan membawa dampak positif terhadap perkembangan diri. Pada akhirnya,
Pada akhirnya, kemauan untuk berkembang harus berasal dari diri sendiri. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, membangun disiplin, serta berani mengambil langkah perubahan, seseorang dapat mengurangi rasa malas dan membuka peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Ya, pendengar, itulah satu info ringan ya, berupa tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, dan pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di laman resmi kami, rri.co.id. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian di penghujung minggu, weekend ya, penghujung minggu ini, di weekend kali ini, Sabtu 6 Juni 2026. Ya, apapun aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar Pro Satu dari Seru di mana saja berada di tanggal cantik ini ya, 6 Juni 2026 alias 6-6-2026 ya. Ya, semuanya serba 6 di hari ini ya, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Di tanggal cantik ini ya, kami ada terima nih atensi manis dari keluarga Simon Kayai. Oke. Oke, dari keluarga Simon Kayai ya, ucapan ulang tahun nih. Ya, hari ini ya, 6 Juni 2026, anak terkasih Heidi Florentin Kayai yang berulang tahun di hari ini. Tepat bertambah 1 tahun. Ya, ucapan dari keluarga Simon Kayai ya, selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus, jadi anak yang dengar-dengaran. Oke, ya, selamat ulang tahun ya buat anak Heidi Florentin Kayai. Diberkati oleh Tuhan Yesus dan selalu jadi anak yang dengar-dengaran dan tentunya pintar, bertumbuh dengan sehat. Segala yang baik ya dilimpahkan bagi anak terkasih Heidi Florentin Kayai yang di tanggal cantik ini 6-6-2026 boleh berulang tahun. Selalu dalam lindungan Tuhan ya, anak Heidi. Oke, dan salam sayang dari ibu terkasih ya, Ibu Mabet Sembai dan Nenek Sembai, juga Kakak Rajas, Mama dan Bapak, Kakak Jack dan Kakak Arman, Kakak Novel dan semua kakak-kakak ya yang lagi sibuk di garis belakang. Oke. Ya, special requestan lagunya ya buat anak Heidi Florentin Kayai yang hari ini sedang berulang tahun ya. Ulang tahun yang keberapa nih? Tidak disampaikan ya. Oke, lagunya Om Strom. Oke, baik. Pro 1 akan kirimkan Om Strom ke seputaran Anutarei Wainak ya, kalau tidak salah ya. Semoga anak Heidi Florentin Kayai bahagia mendengar lagu yang kami kirimkan ya. Ya, pesan buat keluarga Simon Kayai ya. Oke, Pro 1 akan serbu sebentar ya. Siap papeda satu loyang dan kami mau yosim di halaman. Oke, sekali lagi ya buat anak Heidi Florentin Kayai. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati.

Ya, baik pendengar setia Persatuan RRI Seru, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Seru di frekuensi 96,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Seru. Baik ya, untuk spesial buat anak Heidi Florentin Kayai yang hari ini tepat bertambah 1 usia ya, berulang tahun di hari ini 6 Juni 2026. Kami hadirkan satu lagu spesial Om Strom ya, Veronica Ko. Oke. Ya, untuk menghibur anak Heidi Florentin Kaya yang berulang tahun di hari ini dan seluruh keluarga yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang. Semangat ya.

Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Harga timah, dunia melonjak, momentum perkuat hilirisasi nasional. Harga timah dunia melonjak, momentum perkuat hilirisasi nasional. Ya, pendengar, kenaikan harga timah dunia sepanjang kuartal 1 2026 menjadi angin segar bagi industri timah nasional. Momentum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global yang tengah berkembang, terutama sektor elektronik dan semikonduktor. Pendengar, penguatan harga ditopang oleh prospek permintaan global yang masih solid. Sekitar separuh konsumsi timah dunia digunakan untuk kebutuhan solder yang menjadi komponen penting dalam industri elektronik dan semikonduktor. Tren pengembangan kecerdasan buatan AI, ekspansi pusat data, penyimpanan energi, ya, serta pembangunan infrastruktur kelistrikan diperkirakan akan terus mendorong kebutuhan timah dalam jangka panjang. Pendengar, data CRU Tin Monitor menunjukkan produksi logam timah global pada kuartal 1 2026 mencapai 90.645 ton, sementara konsumsi diperkirakan sebesar 89.036 ton. Kondisi tersebut mencerminkan pasar yang relatif seimbang dengan permintaan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, di dalam negeri, penguatan harga dan membaiknya pasar ekspor turut tercermin pada kinerja PT Timah TBK. Perusahaan yang merupakan anggota holding industri pertambangan Mine ID itu membukukan pendapatan sebesar 5,47 triliun rupiah pada kuartal 1 2026, meningkat 150,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,10 triliun rupiah. Ya, pendengar, harga akhir Maret 2026 produksi biji timah PT Timah mencapai 6.312 ton SN atau meningkat 96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produksi logam timah naik 82% menjadi 5.630 metrik ton SN. Sedangkan penjualan logam timah melonjak 113% menjadi 6.009 metrik ton. Ya, pendengar, sebagai pemegang saham pengendali PT Timah dengan kepemilikan sekitar 65%, Mine ID memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pengelolaan industri timah dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral nasional secara berkelanjutan.

Ya, pendengar, kami kembali ya menyampaikan informasi berikut. Masih bertemakan hilirisasi dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah salurkan 2.300 bibit kelapa di Pulu Bala. Pendengar, pemerintah menyalurkan bantuan 2.300 bibit kelapa kepada kelompok tani di Desa Pulu Bala, Kecamatan Pulu Bala, pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penguatan hilirisasi perkebunan kelapa yang didukung Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ya, pendengar, Kabupaten Gorontalo tahun ini memperoleh alokasi bantuan 800.000 bibit kelapa dalam yang akan ditanam pada areal perkebunan seluas 8.000 hektar. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan sekaligus mendorong hilirisasi komoditas kelapa di daerah. Kecamatan Pulu Bala sendiri tercatat sebagai daerah dengan areal perkebunan kelapa terbesar ketiga di Kabupaten Gorontalo setelah Kecamatan Motilango dan Tibawa. Ya, pendengar, pada tahap pertama sebanyak 2.300 bibit diserahkan untuk pengembangan lahan perkebunan seluas 21 hektar. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, kebutuhan bibit kelapa di Kecamatan Pulu Bala mencakup lahan seluas 800,5 hektar dan akan dipenuhi secara bertahap. Sebelumnya, bantuan serupa telah disalurkan di sejumlah kecamatan. Hingga saat ini, total bantuan bibit kelapa yang telah disalurkan pemerintah daerah mencapai 26.290 pohon untuk lahan seluas 239 hektar. Pendengar, sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Darwan Usman, memastikan bantuan bibit kelapa akan disertai pendampingan intensif dari para penyuluh pertanian. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses penanaman dan pemeliharaan berjalan sesuai standar budidaya yang dianjurkan. Melalui program bantuan bibit kelapa ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap produktivitas perkebunan rakyat dapat meningkat, mendukung pengembangan hilirisasi pertanian, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang hilirisasi. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
8: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Baik, pendengar setia Persatu dari Serui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Rutan Masohi dukung ketahanan pangan dan pembinaan keterampilan pertanian.

Ya, pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Maslohi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan perawatan tanaman kangkung yang dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 di area kebun rutan. Kegiatan ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan di bawah pendampingan petugas pembinaan kemandirian. Perawatan tanaman dilakukan secara rutin guna memastikan pertumbuhan kangkung berjalan optimal. Kegiatan meliputi pembersihan gulma, pengemburan tanah, penyiraman serta pemantauan kondisi tanaman agar tetap sehat dan produktif hingga masa panen. Ya, pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program pembinaan kemandirian yang selaras dengan akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung astacita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain menghasilkan komoditas pangan, program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertanian. Pendengar, PLH Kepala Rutan Kelas 2B Maslohi, Agustina Lawalata, menyampaikan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan pada saat penanaman, tetapi juga melalui proses perawatan yang berkelanjutan. Sementara itu, petugas pembinaan kemandirian Muhammad Arfan Gafardi menjelaskan bahwa pendampingan terus dilakukan agar warga binaan memahami setiap tahapan budidaya tanaman dengan baik. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2B Maslohi terus berupaya menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat, produktif, dan berkelanjutan. Sekaligus mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan.

Ya, baik pendengar, masih seputar ketahanan pangan ya. Dari Ambon, kita beralih ke Takengon. Polsek Pintu, Rimegayo, data lahan pekarangan bergizi milik warga. Ya, pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, Polsek Pintu Rimegayo, Polres Bener Meriah, terus melakukan pendataan dan inventarisasi lahan pekarangan pangan. Ya, maksud kami inventarisasi lahan pekarangan bergizi milik masyarakat di wilayah hukumnya pada Jumat 5 Juni 2026. Personel Polsek Pintu Rimegayo melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pendataan lahan pekarangan pangan bergizi yang berlokasi di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kanit Samapta Polsek Pintu Rimegayo bersama Muhammad selaku pemilik lahan pekarangan pangan bergizi. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, khususnya jagung, ya, serta berpotensi dikembangkan untuk penanaman berbagai jenis sayuran bergizi. Pendengar, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto SIKMIK mengatakan bahwa pendataan lahan pekarangan pangan bergizi merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, selain melakukan pendataan, personil kepolisian juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia untuk menanam tanaman produktif seperti jagung, cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran lainnya yang dapat menunjang kebutuhan pangan keluarga. Ya, pendengar, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat terkait ketersediaan lahan pekarangan produktif di wilayah Kecamatan Pintu Rimegayo, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan menuju Indonesia Emas 2025. Pendengar, melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan pemanfaatan lahan pekarangan dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Ya, baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, semoga bermanfaat bagi Anda.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, masih di program 1, 96,4 MHz, masih mengudara maksud kami ya, di ruang dengar Anda. Kembali lagi program acara Pilpen, pilihan pendengar edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, pendengar Pilpen kembali lagi ya. Menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga pukul 12.59 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda ya, ucapan-ucapan khusus spesial Anda di siang hari ini kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Mungkin itu keluarga, teman, kenalan, atau ya seseorang yang spesial mungkin ya. Iya. Boleh saja, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Pro 1 Serui, pilihan pendengar siap menanti atensi manis Anda. Ya, halo, selamat siang Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pilpen.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari jalur Kodam Kunti Dalam.
0: Oh iya, oke, dari Kodam nih ya. Izin ya, mungkin bisa bergeser sedikit dari monitor radionya ya, agar tidak terjadi feedback.
1: Dengan Paman Roni.
0: Oh, Paman Roni dari Kodam. Oke, Paman Roni, silakan atensinya.
1: Ini ucapin selamat siang buat semua fans yang

0: Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola, judulnya apa nih?
0: Di sini, di batas kota ini.
1: Di batas kota ini, okay, siap.
0: Okay, kita situ sudah kembalikan jalur.
1: Okay, siap, terima kasih ya buat Paman Roni. Paman Roni ya, kalau tidak salah. Oke, yang sudah buka jalur ya dari area Kodam sana. Konti dalam ada Paman Roni. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi ya. Ada Paman Roni di Kodam sana ya. Terima kasih sudah bergabung nih buka jalur di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas ya bagi seluruh fans setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Juga requestan lagunya dari Fanny Fabiola di sini di batas kota ini. Oke, Paman Roni akan kami kirimkan ya lagunya ke Kodam Konti Dalam. Oke, di belakang Paman Roni sudah ada yang bergabung. Pilihan pendengar Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Lamsi, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
2: Cuma mau bilang untuk Paman Roni itu.
1: Yeah.
2: Paman Roni, kok mau dengar kok suara sekali di radio? Coba kok kasih kecil volume radio, Kak.
1: Nanti kita ini, Pro 1 kirimkan rekamannya sudah buat Paman Roni.
2: Itu lagi. Pamron, kok macam orang baru saja, stok lama
1: baru, mungkin baru kembali bergabung kah, atau baru dengan Christine, jadi mungkin butuh dengar suaranya nih.
2: Lagi. Selamat siang, okay. Pamron, ada Pinangtola kah?
1: Pinangtola kirim dulu ke Yapan kah?
2: Lagi. Lanjut buat Maven di Kamhar. Aduh Maven, kira-kira bisa kembalikan sapu barang kah?
1: Aduh, barang apa ini Maven? Ini sudah jadi milik nih, bahaya nih Maven.
2: Maven, kalau masuk jalur itu tanggapan saja.
1: Iya, tadi ada sempat telepon. Saya bilang nanti jam 12 baru pilpen. Tapi ini mungkin ada nyuci kah, panas bagus jadi.
2: Itu lagi. Buat yang punya Ketombak Sarmi, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya Papua Tengah, yang punya Jogja, yang punya Kota Dolar, yang punya Karang Panas Biak, semuanya. Tidak terlupakan yang punya Kota Bakau.
1: Kota Bakau nih, tidak libur berkicin. Terlalu lama. Kota Bakau nih libur, mungkin ada lagi kemana kah?
2: Itu lagi. Selamat siang saja, selamat beraktivitas, selamat monis. Tuhan berkati.
1: Amin.
2: Buat yang bertugas, selamat bertugas.
1: Oke, okay, terima kasih, Mamit.
2: Selesai siaran, Tuhan berkati.
1: Amin.
2: Kakak, Mamit request lagu.
1: Oke, okay, silakan Mamit lagunya.
2: Laki-laki punyanya Yopi Latul.
1: Laki-laki Yopi Latul, oke, okay, siap.
2: Oke, Mamit kembalikan jalur, tunggu tantangan dulu.
1: Oke, siap. Tunggu yang dari Kampung Harapan ini.
2: Iya, yang dari Kampung Harapan ini yang belum kasih kembali Mamit punya barang.
1: Iya, harus segera kasih kembali sebelum laporan polisi dan patroli jemput.
2: Itu lagi.
1: Maafin bercanda ya.
2: Mamit kembalikan jalur.
1: Oke, siap Mamit. Terima kasih.
2: Wawin di Mandala nih yang masuk jalur sudah.
1: Oke, Wawin ada pulsa kah? Oke. Wawin ada pulsa
2: Argentina
1: masuk.
2: Argentina sumain jadi.
1: Oh, Wawin Argentina nih. Waduh, bahaya nih.
2: Oh, Wawin Argentina berat.
1: Argentina berat, siap.
2: Oke, Mamit siap. Kembalikan jalur.
1: Oke, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada ya, penelpon kedua dari Mamit di seputaran Japan sana ya. Ya, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas bagi yang sudah disebutkan tadi. Spesial buat Maven ya, tolong kembalikan barang pinjaman. Oke. Ya, Maven ditunggu untuk masuk jalur ya di Pilpen siang hari ini edisi 6 Juni 2026. Ya, requestan lagu dari Mamit, laki-laki dari Yopi Latul. Siap Mamit, akan kami hadirkan spesial buat Mamit dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Sabtu 6 Juni 2026. Edisi tanggal cantik ya, 6-6-2026. Oke. Ada yang mau kirim-kirim salam atau atensi-atensi spesial khusus

0: Anda ya di... Ya, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda. Akan kami hadirkan spesial untuk menemani nuansa siang hari Anda, weekend Anda di hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Ya, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pilpen cantik.
0: Oke, siap.
1: Yang punya Kamhar.
0: Ah, yang punya Kamhar akhirnya nonggol. Silakan.
1: Tapi cuma mau bilang untuk Paman Roni, kalau bicara tuh atur kata-kata jangan mulut pun. Kalau tadi dia belum kasih ke Kampung Harapan.
0: Oke.
1: Kesiapan. Itu mau marah. Terus maafin, cuma mau bilang untuk kami, sebenarnya barang itu kalau ada di maafin, maafin mau tahan jadi milih.
0: Oh begitu.
1: Ternyata tuh barang itu tidak ada.
0: Oh tidak ada, waduh.
1: Tapi selalu dia salahkan maafin, katanya ada tinggal sama maafin.
0: Aduh, ini harus kasih orang lihat di air ke apa nih.
1: Kalau tuh dengar tuh netizen ketawa. Tidak kasih tahu untuk kami.
0: Oke.
1: Jadi yang telpon masuk bilang, maafin kembalikan bumpul barang. Maafin bilang yang bagian barang yang bagaimana. Maafin juga kaget. Dan maafin bilang kalau ada, maafin tidak mau kasih kembali. Maafin mau ambil jadi milik, tapi tidak ada.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya bakau, mana suaranya?
0: Aduh, bakau ini libur lama sekali nih.
1: Ini terlalu libur. Yang punya ketua Ombak Sarmi, Mas Siang aja. Yang punya Port Nombai, Masia. Yang punya kota Jeruk. Kapan hari itu saya dengar bilang katanya istri larang, Kak.
0: Oh, Maito larang.
1: Maito larang, Kak, lagu apa?
0: Iya, lagu Maito larang.
1: Ah, Maito larang. Maafin saja, Faitua tak larang.
0: Oh.
1: Kalau maafin itu Faitua tak bisa larang. Oh, ini menyepi. Ya sebenarnya bisa bilang katanya itu larang.
0: Oh, itu larang, eh?
1: Karena sosmed, kok terlalu main sosmed, guys. Ngapain tunggu tantangan, ngapain yang minta tunggu.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan Bung X lagi bonit, nih, ya?
1: Ya, terus yang punya Jogja, Mas Siang Haja Bung Jerry. Ada Mbak Dinda juga di Jogja, Mas Siang Mbak Dinda. Kalau lagi monit, ayo yo gabung biar kita
0: rame.
1: Itu aja Maven, kembalikan jalur dulu.
0: Oke, siap Maven. Lagu requestan Trada. Oh. Oke, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu atensi masuk via telepon dari Maven di Kampung Harapan. Oke, terima kasih Maven sudah bergabung. Ini lupa lagu requestan, sudah. Nanti Itin kirim saja. Ya, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Cantik, maafin balik, lagunya lupa.
0: Oke, okay, lagu ketinggalan.
1: Ketinggalan.
0: Oke, okay, siap.
1: Aku mau dikasih lagunya Betaria Senata.
0: Betaria Senata.
1: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata, oke. Okay.
1: Yang dia lagi monit, nanti dia tahu.
0: Tersinggung terlibat, eh?
1: Ya?
0: Tersinggung terlibat. Jadi ya, yang mengerti saja yang tahu. Oke, okay, ya, siap.
1: Terlibat, yang menyerti saja. Dia suka kalau makan dikasih lagu ini sekarang. Ini penyanyi PC jadi.
0: Oke, siap.
1: Oke, okay, baik, Kusin. Oke.
0: Okay. Ya maafin ya, lagunya ketinggalan nih. Ya, lagu dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Oke, okay, siap.

0: Oke, okay, halo selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Kembali lagi dari Kodam.
0: Oke, okay, Kodam. Silakan, Kodam sudah disenggol tadi nih sama Mamit dengan Maven.
1: Maven dengan Mamit, kamu tuh belum belanjain tuh, kamu tuh datang bakal nu naik telepon yang tinggal ini.
0: Naik sendiri ya?
1: Ini bilang kamu tuh bakal langsung ke anjing mati.
0: Aduh Tuhan, bahaya nih.
1: Oke, kembali ke jalur lagi.
0: Oke, siap. Dari Kodam ya. Ya, dari Kodam ya, Paman Roni, katanya buat Maven dengan Mamit kalau mau makan pinang tolak pi panjat sendiri. Ini masalahnya pinangnya kalau ludah ternak ini bisa ternak meninggal langsung. Oke, kami hadirkan lagu requestan ya dari penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini. Fanny Fabiola di sini di batas kota ini. Spesial kami kirimkan buat Paman Roni yang ada di Kodam sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda, baik via telepon di nomor 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sampaikan atensi-atensi Anda. Ada yang mau kirim-kirim salam, boleh saja ya. Ucapan-ucapan khusus Anda, boleh saja. Mampir di Pilpen, Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Atau Anda yang mungkin mau request lagu ya, menemani suasana siang hari Anda, boleh saja. Bergabung di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, baik pendengar setia Pro Satria Ristrui, di mana saja Anda berada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan pendengar akan menemani ruang dengar Anda hingga 12.59 waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda di line telepon 0983329999, juga WhatsApp 0821909167. Ya, halo. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya yang sudah bergabung di line telepon namun terputus. Kembali lagi ya di 0983329999. Oke, yang sudah berinteraksi tadi ya, yang buka jalur ada Paman Roni di Kodam, kemudian ada Mami di Yapan dan ada Maven di Kamhar ya. Ya, di belakang tiga orang terkasih tersayang ini ya. Boleh, kami nantikan line telepon Anda juga via WhatsApp. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Surui, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aban.
0: Iya, dengan Abang ya?
1: Abang Aruru Mandon.
0: Abang Aruru Mandon. Oke, siap.
1: Dari Pantai Timur.
0: Oh, Pantai Timur.
1: Ya. Untuk menghibur semua teman-teman yang ada di Arwisai.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga tujuan-tujuan RRI Serui selalu di udara.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Malam bertemu siang, bagaikan bumi bertemu.
0: Wow. Dan
1: semuanya sama-sama. Kita minta lagu Vaya con Dios.
0: Oke, okay, lagu Vaya con Dios. Oke, okay, ucapan-ucapannya mungkin mau kasih ucapan buat siapa gitu?
1: Ya, ucapan-ucapan untuk Amir Wayoi, Lina Wayoi, semuanya di Kapol Tarisa. Terlalu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Abang Aruru Mandon ya. Oke, okay, ada lagi atau?
1: Ya, selamat siang, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih buat atensinya. Sudah bergabung di acara Pilpen Pro 1 Serui. Oke, okay, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu atensi manis via telepon dari Pantai Timur ya. Dari Abang Aruru Mandon, mohon maaf kalau salah menyebutkan namanya, bisa dikoreksi kembali ya. Requestan lagunya Vaya con Dios. Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas saja buat pendengar setia seru RRI Seru ya, di mana saja berada. Juga buat Amit Wayoi dan juga Vina Wayoi di Serui Laut. Oke, terima kasih ya Abang Aruru Mandon yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maven di Kamhar.
0: Oke, Maven, silakan.
2: Maven mau request lagu.
0: Oke, boleh saja. Silakan, Maven.
2: Lagunya Emen Seran.
0: Emen Seran.
2: Dan judulnya Kau Selalu Ada Buat Aku.
0: Oke, Kau Selalu Ada Buat Aku. Siap, ya. Maven.
2: Lagu ini spesial buat yang punya Yapan. Ada Wawi di Mandala. Ada Lembata, Putri Lembata juga. Lagu ini spesial, yang paling terpenting itu buat yang punya Kota Jeruk.
0: Oh.
2: Macam dia nyari PC, Kak.
0: Ini mungkin lagi ada kemana ini, kapan nih?
2: Dia lagi tidur.
0: Oh, lagi tidur.
2: Katanya dia sakit, Kak. Semoga cepat sembuh.
0: Waduh.
2: Katanya begitu.
0: Aku baik.
2: Apalagi yang punya bakau itu masih cari kata-kata.
0: Oh. Masih air, cari air kata-kata ya, oke. Okay.
2: Jadi dia bisa gabung.
0: Waduh.
2: Buat Mita gabung sudah. Paman Roni berani mulu lancang tuh. Bilang ha dengan Mita panjat pinang.
0: Iya,
2: gila,
0: panjat pinang sendiri nih.
2: Dia kalau ada tuh maafin tampilin dia mulu gitu. Dia lancang-lancang
0: sekali. Ini tampilin dengan uang 100 ribu boleh nih, aman saja.
2: Uang keras.
0: Oh, uang keras, oh jangan.
2: Itu lagi. Oke, baik, maafin
0: jembal kendaru. Oke, siap, maafin. Oke, kembali lagi dari Maven ya, request lagu dari MN Seran, Kau Ada Selalu Buat Aku. Oke, siap. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kami hadirkan tembang manis ya, requestan dari penelpon, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata, spesial buat Maven dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, kemudian disusul dengan lagu requestan ya, dari Abang Aruru Mandon, di Pantai Timur ya, lagunya Faya Kondios. Waduh, Faya Kondios kayaknya terakhir saja nih, ini lagu perpisahan. Oke, ya, selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
3: Mamit balik lagi.
0: Oke, Mamit silakan. Silakan Mamit.
3: Lagunya Lola Drucker tapi yang di cover.
0: Lola Drucker yang di cover, judulnya?
3: Di Balik Anggur Merah.
0: Di Balik Anggur Merah. Oke, siap.
3: Iya. Mamit kembalikan jalur. Iya. Lagu ini spesial buat Paman Roti di Ponti.
0: Tukar anggur merah dengan pinang.
3: Saya jadi suruh tuh panjat pinang.
0: Ini kayaknya tukar anggur merah dengan pinang di Ponti saja nih.
3: Tukar anggur merah dan pinang aja sudah.
0: Oke, siap Mamit.
3: Oke, Mamit kembalikan jalur.
0: Oke. Ya, dari Mamit ya, request lagu Di Balik Anggur Merah, Lola Drucker ya, by cover. Ya, spesial buat Paman Roni ya, pakai tukar anggur merah dengan pinang tolak. Oke, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata, dan disusul Faya Kondios dari buat Abang Aruru Mandon di Pantai Timur.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 12:56 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, kami akan menemani ruang dengar Anda dengan acara Pilpen hingga 12:59 ya. Masih ada 3 menit lagi nih. Anda yang mau bergabung silahkan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Oke, di menit-menit terakhir ya, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Dengan Maven.
0: Oke, Maven, silakan.
1: Maven mau request lagu.
0: Oke, boleh.
1: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya?
1: Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me? Oke.
1: Lagu ini buat semua yang lagi monit,
0: okay.
1: Yang maupun yang belum monit.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang punya jeruk itu macam takut kan.
0: Ini lagi panen jeruk kapan nih, terlalu muncul?
1: Mungkin jadi lagi di kebun jeruk gitu. Jadi lagi panen itu, jadi belum gabung.
0: Oke. Okay.
1: Terus Maven mau request lagu dua, karena ini menit-menit terakhir.
0: Oke, menit-menit terakhir jadi dua ya, silakan.
1: Nah, dua. Ellen Mamo,
0: Perjalanan Cinta. Oke, siap.
1: Supaya siapa tahu mungkin yang panen jeruk dia dengar, dia ikutin lagu saja.
0: Sambil ini, panen jeruk sambil dengerin
1: ya,
0: Ellen Mamo.
1: Sambil monit, sambil dengar lagu.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua yang lagi monit. Buat Titin yang cantik,
0: okay,
1: masih bertugas, Tuhan berkasih selalu.
0: Amin, terima kasih Maven. Okay.
1: Tidak tahu nanti malam tuh ada ruang rindu atau tidak.
0: Okay. Nanti kita upayakan ada ya buat yang dinas malam.
1: Iya. Sama penyiar semua tidak macam bagaimana ya, mau bilang tidak jelas, semua okay, jelas.
0: Siap. Jadi evaluasi buat kami Maven, terima
1: iya,
0: kasih.
1: Itu aja,
0: okay,
1: Maven
0: siap. Siap. Ya, dari Maven ya di menit-menit terakhir ini 12:58. Oke, saya tutup ya acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih buat yang sudah bergabung di hari ini ya. Ada Paman Roni dari Kodam. Terima kasih ya Paman Roni. Buat pinang tolaknya mungkin bisa lain kali dikirim ke Pro 1 aja ya. Oke, juga buat Mamit Diapan, terima kasih Mamit. Juga buat Maven di Kamhar, terima kasih Maven sudah gabung. Juga terima kasih buat Abang Arurumandon dari Pantai Timur yang sudah bergabung. Oke, di menit-menit terakhir nih, sudah terakhir tapi masih ada yang paling terakhir lagi nih. Oke, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Oke, selamat siang.
2: Selamat siang yang kakak Awai Rurumandon.
0: Oke, siap.
2: Untuk ditujukan kepada ibu atau nona yang tadi barusan muncul.
0: Oke, bisa nona, bisa ibu juga.
2: Ya, muncul.
0: Oke.
2: Bunga mawar tak berkembang, bahunya hilang.
0: Oke.
2: Tidak diderita. Seperti sama dengan
0: Oke.
2: Untuk ibu yang tadi.
0: Iya, buat Maven ya.
2: Mampir. Tolong dibalaskan kembali.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih buat Abang Arurumando dari Pantai Timur. Oke, di detik-detik terakhir, menit terakhir ya, sudah kita tutup. Namun ada Abang Arurumandon ya yang sudah bergabung mengirimkan pantun nih, spesial buat Maven. Maven diterima ya, semoga pantunnya berkenan di hati Maven. Oke, baik, saya tutup acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 RRI Serui edisi Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya, tetap menjadi fans setiap Pro 1 RRI Serui, sekali di udara, tetap di udara. Baik, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah.

Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia

0: Cross Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
1: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan akhirnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak. Ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Indonesia menyapa siang, senang sekali kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan hari Sabtu 6 Juni 2026, kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai potensi gelombang PHK akibat pelemahan nilai rupiah, di mana nilai tukar rupiah ini mengalami tekanan dan memunculkan kekhawatiran di berbagai sektor usaha. Kenaikan biaya impor bahan baku dan meningkatnya beban operasional ini berpotensi menekan dunia usaha, terutama industri yang bergantung pada komponen impor. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga di ruang dengar Anda topik mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memicu kenaikan harga obat, di mana nilai tukar rupiah ini juga berdampak pada sektor industri yang berpengaruh terhadap potensi harga obat-obatan, mengingat bahan baku farmasi masih berasal dari impor dan kenaikan kurs ini meningkatkan biaya produksi dan juga distribusi. Nanti akan kami bahas selengkapnya mengenai upaya untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang agar terus terjangkau. Kemudian sore nanti juga kami hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan Anda ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, itu tadi sejumlah topik-topik yang akan menemani Anda di akhir pekan ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, mulai dari siang hingga sore hari nanti. Dan kini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, di mana potensi jagung tongkol mampu meningkatkan ekonomi petani di Toli-Toli. Selengkapnya bersama dengan Datra Hasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Tani Karya Bersama, Bapak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Alwi.
4: Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Alwi, terkait dengan potensi jagung tongkol di Kabupaten Toli-Toli, tentunya apa yang menjadi, mungkin bisa disampaikan kepada publik, apa yang menjadi potensi dari jagung tongkol yang ada di Toli-Toli ini? Silakan Pak Alwi.
4: Baik, Pak. Saya atas nama Pak Alwi, kelompok tani, karya bersama di Desa Sabang, Kecamatan Galang. Jadi awal mulanya ini Pak, saya cuma hanya iseng saja. Rupanya ini jagung ini sangat cocok dengan lokasi kami di sana. Jadi ini awal ini saya ini cuma hanya supaya ada anggota-anggota yang bisa ikut sama saya. Jadi saya gerakan untuk menanam jagung tongkol.
3: Ya, jadi, tentunya saat ini apa yang menjadi kendala atau mungkin tantangan untuk bagaimana mengembangkan tanaman jagung tongkol ini, Pak?
4: Oh, baik. Kalau untuk kendalanya, kalau menurut saya pembiayaan, karena banyak yang sudah temui saya itu kepengen mau menanam, cuma kendalanya biayanya begitu. Jadi biar dia bisa buka sendiri lahannya, tapi ini lagi yang dia pikirkan untuk bibitnya itu, karena cukup mahal juga. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya ini bisa pemerintah kita ini melirik supaya bisa kita kembangkan ini jagung tongkol ini, karena lahan cukup memadai untuk di daerah Sabang Tende dengan Sabang Lalos ini. Jadi saya ini punya ide ini supaya bagaimana caranya itu lahan yang tertidur bisa dipungsikan.
3: Baik. Tambit, ya. Baik, Pak Alwi, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat agar jagung tongkol ini mungkin bisa menjadi produk unggulan untuk di toli-toli?
4: Iya, baik, Pak. Karena saya punya pikiran ini jagung tongkol ini sangat cocok. Bagaimana caranya? Jangan cuma bisa dipasarkan di toli-toli. Kalau perlu bisa dijadikan untuk ekspor juga ini, karena saya ini gerakan ini menanam ini karena saya lihat dari informasi di HP apa itu, karena saya suka nonton-nonton itu, makanya saya masuk akal juga, karena produksinya bisa mencapai paling rendah 8 ton dalam per hektar. Jadi mungkin nanti hasilnya ini mungkin ya tidak sampai 8 ton tapi menghampirilah, karena saya lihat itu saya punya jagung itu cukup lumayan lah besarnya tongkolnya apanya. Jadi saya sarankan anggota kalau mau buka lahan menanam ini harus disiapkan pupuknya terutama.
3: Ya. Baik, terima kasih Pak Alwi atas informasinya bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar dan pemirsa RRinet dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan salah seorang ketua kelompok tadi karya bersama, Bapak Alwi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Datra Hasan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Toli-Toli saya ajak Anda untuk ke Manado untuk melihat kelompok masyarakat desa pesisir Kapitu Minahasa Selatan yang berhasil mendapatkan tambahan penghasilan dari pangan berbahan baku mangrove. Selengkapnya bersama dengan Audi Kandores.
5: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi, dan tempat berkembang biak satwa laut. Di desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di desa nelayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah di tangan ibu-ibu desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik, dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga sama mudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
6: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat khususnya peran perempuan di desa.
5: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan kurang apalagi manfaat tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
7: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di desa Kapi itu, karena itu mari torang jaga, torang rawat supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik bukan hanya kepada kita tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
5: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado Audi Kondores terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Warupele 2, Kecamatan Ineri, Kabupaten Ngada mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Informasinya bersama dengan Nikolaus Makumeli.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kampung Pali, Desa Warupele 2, Kecamatan Ineri, Kabupaten Ngada. Desa ini menyimpan berbagai potensi. Seperti di belakang saya ini kita dapat melihat deretan rumah adat yang tentu merupakan salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Ngada. Selain potensi pariwisata, di desa Warupele 2 ini juga tersimpan beberapa potensi-potensi lain seperti potensi pertanian dan peternakan. Terkait potensi apa yang ada, mari ikuti perjalanan kami.

0: Desa Warupile II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, jambu mete, dan mangga, desa ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Warupile II berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan perkebunan secara turun-temurun. Kepala Desa Warupile II, Kletus Obaria, mengatakan tanaman kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, jambu mete dan mangga juga tumbuh subur berkat kondisi iklim dan kesuburan lahan yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Pada musim panen, hasil perkebunan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Ngada. Potensi ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas.
1: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga fungsi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling pertama kelapa. Kelapa tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, semoga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat yang harga bisa terjangkau.
0: Meski memiliki potensi yang besar, masyarakat mengaku masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan bibit unggul kelapa. Untuk itu, warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman. Tantangan lainnya merupakan infrastruktur jalan yang belum mendukung menuju tempat-tempat produksi warga.
1: Infrastruktur selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu akses jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada di atas, karena belum akses jalan belum tembus. Kemarin sudah minta proposal Pak Bupati, moga-moga tahun ini berrealisasi bisa membuka jalan sehingga jalan ada peningkatan lewat dana desa.
0: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan sektor perkebunan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga. Dengan dukungan infrastruktur, promosi wisata, serta bantuan bagi sektor pertanian dan perkebunan, Desa Warupile II diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Ngada yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata secara berkelanjutan.
2: Baik, pemirsa, demikian perjalanan kita di Desa Warupile II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Saya Nikolaus Makumeli, sampai jumpa lagi.

0: Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai, namun berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas Indra Karismiaji mengatakan, persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengelolaan guru selama ini belum berjalan optimal. Informasi ini dan selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Pelepah pinang yang selama ini kerap dianggap limbah ternyata memiliki nilai ekonomi. Di Kampung Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Ruli bersama warga memanfaatkan pelepah pinang untuk membuat piring situk, yaitu piring tradisional yang ramah lingkungan. Informasinya bersama dengan Anita Diana.
2: Dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi bersama saya Diana dari RRI Loksemawe. Kali ini potensi daerah akan mengangkat bagaimana pembuatan piring dari pelepah pinang. Mari ikuti saya.
3: Kreativitas masyarakat Kampung Gede Sawang di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara terus berkembang melalui pemanfaatan pelepah pinang yang selama ini kerap dianggap limbah, ternyata memiliki nilai ekonomi. Ruli bersama warga memanfaatkan pelepah pinang untuk membuat piring situ.
4: Kami makan di situ ini sebenarnya sudah menjadi seperti tradisi atau budaya. Jadi di acara-acara kenduri blang, di acara-acara kenduri di kebun, kami biasa memanfaatkan pelepah pinang ini untuk makan bersama. Jadi seperti ada kuah blangeng, kami makan di situ. Nah, dari situ kami memikirkan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Tujuannya adalah untuk bisa kami kembangkan ke masyarakat luas. Nah, jadi BNN Kota Loksemawe hadir memberikan mesin dan kami memproduksikan piring situ ini dan bisa menyebarluaskan dan menjualnya di sosial media sampai sekarang.
3: Piring situ adalah piring tradisional yang ramah lingkungan, pengganti plastik dan styrofoam yang dapat mengurangi limbah organik. Proses pembuatan dilakukan dengan sederhana, berawal dari pelepah dicuci terlebih dahulu, dikeringkan, lalu dicetak dengan menggunakan mesin pres. Bisnis piring situ merupakan program usaha binaan BNN Kota Loksemawe pasca bencana yang mulai dirintis pada tahun 2026.
4: Jadi dari awal itu kita ambil dari masyarakat, masyarakat sudah kumpulkan, dibawa ke sini, kami timbang, dan setelah kami beli dari masyarakat, kami cuci. Setelah steril, kami cuci, kami keringkan, kami jemur satu hari. Nanti setelah kering baru kami proses seperti ini dan dipres. Setelah dipres, ini masih ada tahap selanjutnya, yaitu pemolesan. Jadi pinggirnya itu kami gosok
2: amplas.
4: Amplas, betul. Oh, di amplas tujuannya adalah untuk lebih rapi pinggirannya.
3: Ruli berharap piring situk di Kecamatan Sawang semakin mendunia, dilirik oleh lembaga serta pemerintah agar diberikan tambahan mesin demi meningkatkan usaha UMKM di Kabupaten Aceh Utara.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan potensi daerah dari RRI Loksemawe tentang pembuatan piring situk dari Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kampung Gede Sawang. Saya Diana, terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RI setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RI, Anda juga bisa menyimak secara langsung melalui audio visual melalui RRI Net di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, pemerintah Arab Saudi mengusulkan penerapan skema tanazul hingga 50% jemaah haji Indonesia ke hotel di Mekah lebih awal guna mengurai kepadatan ekstrim di tenda-tenda Mina. Usulan strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Abdul Fattah bin Sulaiman Masyad saat melakukan kunjungan ke kantor daerah kerja Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia sekaligus Naib Amirul Hajj Daniel Anzar Simanjuntak yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan bahwa keterbatasan lahan di Mina yang hanya belasan hektar menjadi perhatian utama dari kedua negara. Sebagai kompensasi, otoritas Arab Saudi menawarkan jaminan fasilitas di Mina jika manajemen haji Indonesia mengambil kebijakan memindahkan sebagian jemaah ke hotel asal di Mekah setelah prosesi wajib haji selesai. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Ria Ningrum mengatakan penyelenggara haji khusus diatur dalam undang-undang dan setiap tahunnya diberikan kuota 17.000 lebih. Laporannya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Alam.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, penyelenggara haji khusus sesuai dengan undang-undang itu adalah penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Tuti Ria Ningrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 pengguna. Untuk saat ini, PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan daripada Tuti Ria Ningrum.
3: Itu pun karena 38 itu tidak dibelikan oleh tidak dibelikan fasilitas oleh PHK. Jadi tahun ini ada kuota itu terbagi ke 7 user. Jadi kuota-kuota yang tadi 17.680 dibagi ke 7 user. Jadi ada user Patuna, user saya baca ya, saya ini user Patuna itu diberikan kuota 2.205, kemudian user Aruna 3.160, user Idaros 2.097, user Marwah 3.671.
2: Dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus dan tahun ini kebijakannya oleh Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan yaitu untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istithohah kesehatan BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus dan ini adalah tahun pertama dalam PIHK dan tahun depan berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu. Malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina?
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
10: Pesan ini disampaikan oleh

Hai pendengar setia Persatu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke program Satu RRI Serui, akan kami hadirkan kembali sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda dalam aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Baik pendengar, kami hadirkan ya dua tembang manis requestan dari penelpon di acara Pilpen tadi ya. Ada Maven di Kamharsana yang tidak sempat kami hadirkan karena terhimpit dengan waktu ya. Oke, kami hadirkan dua tembang manis requestan dari Maven di Kampung

Pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Samaun Dahlan, investasi raksasa pupuk Kaltim dipastikan tetap di Fak-Fak. Pendengar, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan memastikan investasi besar proyek strategis nasional PSN, kawasan industri pupuk Fak-Fak tetap akan dibangun di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kepastian itu disampaikan usai pertemuan dengan manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur pada hari Jumat 5 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rencana pembangunan kawasan industri termasuk agenda penyesuaian lokasi tapak pabrik amonia urea yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut. Pendengar, Bupati Samaun Dahlan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal penuh keberlanjutan investasi tersebut agar tidak berpindah dari Fak-Fak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak akan mengawal setiap tahapan penyesuaian regulasi yang diperlukan akibat adanya perubahan teknis dalam perencanaan lokasi pembangunan. Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta seluruh pihak terkait, guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Fak-Fak.

Baik pendengar, informasi berikut masih terkait dengan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id, pengamat ekonomi, pelemahan rupiah tekan investasi dan biaya produksi nasional. Pendengar, nilai tukar rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Kondisi nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat tentu memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya, Bismart Arituan, mengatakan pelemahan rupiah seringkali direspon dengan sikap hati-hati oleh investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, nilai rupiah yang melemah juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor karena biaya produksi menjadi lebih sulit dikendalikan. Salah satu warga Palangkaraya, Ahmad Rizaldi, mengatakan dalam kondisi saat ini diperlukan kepastian dari pemerintah untuk menjaga situasi ekonomi agar lebih stabil. Ia berharap kurs rupiah dapat kembali menguat sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendengar, pelemahan rupiah tidak hanya mempengaruhi pasar keuangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan harga sejumlah barang yang masih bergantung pada impor. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, tekanan terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat dapat semakin besar. Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan yang jelas dan konsisten dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar rupiah di masa mendatang. Ya, pendengar, itulah dua informasi bertemakan investasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program A1 RRI Serui, tentunya di 96,4 MHz. Dan juga siaran kami dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. KPI 2026 akan bahas berbagai tantangan pendidikan masa kini. Pendengar, Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang akan digelar di Kabupaten Sleman pada tanggal 1 hingga 2 Juli 2026 mendatang akan membahas berbagai isu penting yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, mengatakan sejumlah isu yang akan dibahas dalam konferensi tersebut antara lain akses pendidikan berkualitas dan terjangkau, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta tata kelola dan anggaran pendidikan. Pendengar, konferensi tersebut dirancang untuk menghasilkan gagasan, jejaring, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Untuk itu, rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif melalui berbagai agenda, mulai dari dialog berpihak kepada anak, rembuk daerah, studio intervensi, belajar dari anak, poster gagasan inovasi, hingga pameran kerja barengan, pameran Sleman Sembada, kunjungan belajar, janji publik pemangku kepentingan pendidikan, dan refleksi daerah. KPI 2026 hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan Indonesia. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, mendokumentasikan praktik baik pendidikan, melahirkan komitmen bersama, serta mendorong lahirnya rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Ya, pendengar, sebagai informasi, KPI 2026 mengusung tema membangun ekosistem pendidikan untuk masyarakat Sembada dan akan diikuti lebih dari 350 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang KPI 2026 yang akan membahas berbagai tantangan pendidikan masa kini. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Presiden Prabowo segera lantik Nanik SD yang jadi kepala BKN. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik SD Yan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada pekan depan, tepatnya Senin 8 Juni 2026. Pelantikan Nanik bersama dua wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari. Menteri Prasetyo mengatakan secara administratif hukum, Nanik dan dua wakilnya telah sah sebagai pimpinan BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Nanik CS ditetapkan sebagai pimpinan BGN pada hari Selasa 2 Juni 2026. Ia menerangkan alasan Presiden Prabowo tidak langsung melantik pimpinan karena kepala negara ingin mereka fokus pada perbaikan di BGN. Nanik diangkat menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hidayana yang saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi. Ya, pendengar, adapun pertimbangan Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai kepala BGN karena dianggap memahami seluk-beluk dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nanik rajin belusukan dan sidak ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pendengar, alasan lain adalah Nanik dianggap sosok yang tegas, tidak mengenal kompromi terhadap kecurangan dan penyimpangan di dapur MBG. Nanik merupakan sosok yang disiplin terhadap standar operasional prosedur. Ya, seperti diketahui, Presiden Prabowo mencopot Dadan sebagai kepala BGN, kemudian Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung dari jabatannya wakil kepala BGN. Pengumuman disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari Selasa 2 Juni 2026. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG. Ketiganya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pendengar, Dadan juga diduga melakukan serangkaian markup anggaran dalam pengadaan barang. Dadan CS diduga membeli barang tidak sesuai kebutuhan. Markup anggaran tersebut mulai dari puluhan ribu unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah dan puluhan ribu pasang sepatu yang tidak sesuai peruntukan program MBG. Selain itu, markup pengadaan 31 ribu lebih unit komputer tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Presiden Prabowo yang segera melantik Nanik SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga di 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Makasih ya Sin udah mau ngajarin aku masak.
1: Gak masalah. Bahannya di kulkas kan?
2: Ya ampun, kulkas kamu kok bau gini? Ini ada sayur, buah, layu, makanan udah jamuran, kecampur lagi sama bahan makanan baru.
0: Lupa bersihin kulkas, aku bersihin sekarang deh.
2: Kamu buang gitu aja?
0: Kan biar kulkas aku bersih.
2: Aduh, belanja seperlunya dong, biar gak jadi sampah. Kelakuan gini nih yang bikin bumi naik emisi gas metan sama karbon dioksidanya.
0: Emang kulkas aku nalpot, ngeluarin asap.
2: Sampah organik yang dibuang gitu aja itu penyumbang terbesar pemanasan global. 4 kali lebih banyak dari kendaraan loh gas yang keluar itu.
0: Terus mau digimanain ini sampah?
2: Daur ulang, bikin kompos, sini aku ajarin.
0: Terus ngajarin aku masaknya kapan?
2: Nanti kalau sudah gak ada pemanasan global.
3: Pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun, tidak terbatas pada schooling saja, melainkan dapat berlangsung di keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan. Melalui tema Hardiknas tahun 2023, bergerak bersama, semarahkan Merdeka Belajar, kita mempertajam kecerdasan, memperkuku kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar dan belajar. Tetap giat menuntut ilmu demi perubahan bangsa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten

Pendengar, Sereu dalam bahasa suku Ambayu adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambayu merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mak.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Imbiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa
0: ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya.
1: Okay. Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003 iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Papan yang nanti kita butuhkan, terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahannya. Bahan-bahan. Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Nah, kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusun. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serewu tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serewu, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serewu dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serewu.
1: Pembuatan serewu ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Ya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan serewu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serewu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambaing di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serewu terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau sireu sebenarnya perempuan yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, tapi bapak dan mama bikin keadaan. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, boleh tuh wofu ya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesada. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua baku adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan sama yang satu? Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama akan. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sana yang saya punya. Sudah di sampai, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan, kalau tifa sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, dan seluruh bergerak di mana saja Anda berada, selamat petang kami ucapkan untuk dorong semua warga masyarakat Kota Serui. 58 menit sudah kita beranjak dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Iya, menantikan warta berita Gempa Papua Sekorwil 1 Papua kami hadirkan di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan juga satu persembahan hiburan ya, menemani aktivitas Anda hingga bersama kita jelang pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Ya, berikut pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Skor real 1 Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara, kita ke berita pertama. Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, kunjungi korban ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
2: Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permanas Mandenas mengunjungi lokasi dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Usai melihat lokasi ledakan pada Jumat 5 Juni 2026, Yan Permanas Mandenas atau YPM mengunjungi korban terdampak yang berada di posko Hotel Mapia Biak. Pada kesempatan itu, YPM menyerahkan bantuan kemanusiaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para korban berupa sembako hingga alat olahraga seperti bola kaki. YPM selanjutnya mengingatkan masyarakat di Papua, khususnya daerah-daerah yang pernah menjadi lokasi Perang Dunia Kedua seperti Biak, Sarmi hingga Pintuni, agar tidak lagi mencari, menyimpan, bahkan menggunakan barang-barang peninggalan tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Kejadian di Biak Numfor menjadi pembelajaran berharga untuk menghentikan aksi yang terus-menerus dilakukan selama
3: untuk
2: ini.
3: Masyarakat bisa belajar dari situasi ini, ya. Bukan saja di Biak, ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Memang Biak, Sarmi, ya, ini daerah-daerah memang apa pada saat itu sampai lari ke Papua Barat, di Bintuni, ya. Jadi saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti, ya, bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, gitu. Apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan, ya, masyarakat tidak mencari benda-benda ex Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, ya. Kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar. Karena saya pikir di dalam laut itu banyak temuan-temuan sisa-sisa Perang Dunia Kedua itu pasti ada. Ada itu, entah itu kapal, di bawah kapal ada bom, ada apa sebagainya, pokoknya ada. Jadi makanya masyarakat sudah keseringan mungkin dapat, mereka sudah keseringan olah, nah mereka coba melakukan itu secara terus-menerus dan akhirnya berdampak seperti saat ini di Biak ini. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan situasi ini sudah bisa memberikan pelajaran, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Biak. Itu untuk tidak jalan pengut-pengut bom, baik itu yang ada di goa kah, atau di gunung kah, atau di apa daratan dan di dalam laut, tidak boleh.
2: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan kelembagaan di pusat serta anggota DPR RI Yan Mandenas yang langsung mengunjungi korban di Biak. Ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan belasan korban luka-luka kini telah berada di posko yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Kita ke Kabupaten Merauke, saudara, memiliki potensi luas tambah tanam cukup besar. Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP Papua Selatan menggelar rapat koordinasi swasembada pangan. Informasi dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Merauke yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi, Direktur Pestisida Dirjen PSP, Bupati Merauke, TNI, Kepala Dinas TPH Bun dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan dan stakeholder lainnya. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto mengatakan rakor ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi berbagai tantangan di lapangan terkait dengan percepatan luas tambah tanam atau LTT. Untuk di Papua Selatan, target luas tambah tanam sebesar 22.400 hektar untuk tahun 2026 dan target ini dibagi dalam setiap bulannya. Untuk mengejar percepatan tanamnya pada bulan Mei, ditargetkan LTT seluas 13.000 hektar dan telah terrealisasi sebesar 10.000 hektar atau 81,2%, dan jika diberikan warna masuk kategori kuning. Ia menambahkan memasuki bulan Juni jika dibandingkan tahun 2025 target LTT hanya seluas 3.000 hektar. Oleh karena itu pihaknya berupaya di tahun 2026 bulan Juni naik menjadi 5.000 hingga 6.000 hektar.
5: Di Papua Selatan ini target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar kurang lebih. Itu sepanjang 1 tahun dan target ini dibagi per bulan. Di bulan Mei itu target kita 13.000 hektar untuk mengejar percepatan tanamnya. Realisasi sampai hari ini per tanggal 30 kurang lebih 10.000 hektar. Berarti kalau kita hitung persentasenya sudah 81,2%. Berarti kalau di warna itu kita lewat warna merah atau kuning.
4: Hermanto mengakui Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini memiliki potensi untuk luas tambah tanam cukup besar, sehingga dari potensi LTT sekitar 51.000 hektar ini baru dapat terrealisasi sekitar 22.000 hektar, dan ia optimis capaian luas tambah tanam per bulannya dapat terpenuhi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah

0: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
1: Dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau, apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita, seluruh elemen masyarakat, dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. DPRK Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
2: Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR, yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
0: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah, perda, sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Saudara, kita ke berita terakhir. Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin tinggal. Informasi dilaporkan dari RRI Biak bersama Ririn Arindi.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
5: Dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Indonesia, perihal permohonan bantuan penegakan hukum. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Hukum Kehutanan bersama BKH sedang melakukan proses penyidikan dalam rangka tindak pidana kehutanan yang melibatkan 7 orang asing berwarga negara Cina yang terjadi di wilayah Kabupaten Namire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil perkembangan penyidikan oleh Direktorat Pidana Kehutanan, diketahui bahwa 7 orang warga negara Cina tersebut

0: telah ditetapkan sejumlah para warga Cina sebagai tersangka dalam dan tiga terhadap tiga orang warga Cina lainnya diserahkan ke kantor imigrasi Nasional Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006.
1: Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas ketiga WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ketiga WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
0: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak telah melakukan pendalaman atau pemeriksaan ruang lingkup imigrasi yang memenuhi aspek administrasi imigrasi yang legalitas keberadaan asing, pendalaman sponsor atau penjamin serta sesuai yang aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh ketiga orang warga negara Cina tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak telah menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa pengadukan dari wilayah.
1: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja kantor wilayah imigrasi Papua. Ririn Arini melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua, mewakili seluruh kru kerja RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, saudara pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Dan dua persembahan kami hadirkan ya dari albumnya Moloka Soul, versi terbaru ya, menemani aktivitas Anda. Dan saat ini kita sudah berada di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Ya, berikut kita melangkah di pro acara selanjutnya. Ada ruang religi malam selama 30 menit hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan persembahan lagu-lagu religi rohani Kristen, juga renungan malam di ruang religi ya, selama 30 menit ke depan. Dan selepas itu masih bersama Pro 1 Serui, pro acara selanjutnya juga kami hadirkan drama radio produksi Angkasawan Angkasawati RRI, yang nantinya kami hadirkan di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Selepas itu program acara siar bakal terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita untuk edisi hari ini di 6 Juni 2026. Ya, kami hadirkan ruang religi, dan sekaligus saya Hansel undur pamit ya. Selepas ini rekan saya Marie Antoinette bakal menemani kebersamaan Anda. Baik, di 96.4 FM Pro 1 Radio Serui, selamat malam untuk Anda dan selamat beraktivitas.

Ya, berikut masih bersama program Satu RRSRW dan kami mohon maaf ya di ruang religi Kristen malam ini. Kami mencoba untuk terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus dari kota Bakawaropen untuk melaporkan jalannya kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Waropen terkait pemerintah Kabupaten Waropen yang saat ini tengah menggelar ibadah syukur Rai Opini Wajar dengan Pengecualian WDP. Dan selepas itu, masih di ruang religi Kristen malam ini, masih kami hadirkan deretan lagu-lagu religi rohani jelang pukul 20 ya, dan juga ada renungan malam yang harus kami hadirkan menemani kebersamaan malam minggu kita ya, Sabtu 6 Juni 2026. Sambil lagu-lagu rohani Kristen masih terus kami hadirkan untuk Anda, kami juga coba menghubungi rekan Tabina Rumpaidus dari Waropen.

0: Ya, berikan masih di ruang religi malam ini dan kita sudah terhubung bersama rekan Tabinarum Paidus dari Kota Sejuta Baka Waropen. Kita ikuti seperti apa laporan kini ya tentang kegiatan yang diselenggarakan dari Kabupaten Waropen, di mana pemerintah Kabupaten Waropen tengah menggelar ibadah syukur raih opini wajar dengan pengecualian. Silakan Tabina laporannya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan di studio dan selamat malam pendengar Setere Ristru dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar ibadah syukur atas capaian opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 pada 29 Mei 2026 lalu. Pada saat ini, pemerintah daerah Waropen telah mengadakan ibadah syukur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Waropen pada Sabtu 6 Juni 2024. Ibadah tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, unsur TNI, Polri, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Waropen. Pendengar, dalam ibadah tersebut, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andes Franciscus Kaverius, MSI, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para pemimpin OPD yang terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Bupati juga meminta dukungan doa dari para pemimpin gereja dan seluruh masyarakat Waropen agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut Bupati, keberhasilan meraih opini WDP tidak terlepas dari dukungan dan kerja selama ini elemen masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Waropen terhadap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pendengar, ibadah syukur pada saat ini telah berlangsung dan setelah pimpinan ibadah pendeta, maksud kami ibadah ini dipimpin oleh pendeta Yehuda Buinei setelah renungan ucapan ibadah ucapan syukur dilanjutkan juga dengan penyampaian doa yang disampaikan oleh lintas umat beragama dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabinarum Paidus Pro 1 RRI Seruli terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih rekan Tabinarum Paidus dan selamat melanjutkan aktivitas tugas Anda kembali. Ya, berikir kembali ya dari kawasan Kota Sejuta Baka Waropen. Demikian laporan Tabinarum Paidus terkait kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari ini, gelar ibadah syukur raih opini wajar dengan pengecualian WDP dari Kota Sejuta Baka Waropen. Ya, dan berikir masih bersama kami di ruang religi rohani Kristen. Dan selepas satu persembahan untuk Anda, kami hadirkan renungan malam bersama Pro 1 Serui di ruang religi malam ini.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian: Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan

0: Meraih Impian. Naskah karya Estu Irena. Produksi Radio Republik Indonesia Jakarta.
1: Belum tidur juga, Lis?
2: Belum, Nyak. Aye lagi mikirin lomba, Nyak.
1: Mikirin lomba?
2: Iya, Nyak. Lomba. Nyak, kok kayak orang bingung gitu sih dengar Aye bilang lomba?
1: Itu dia. Nyak jadi keder dengernya.
2: Kenapa?
1: Pan lu bukan anak kecil lagi. Kok ikut lomba? Lagian sekarang kan bukan Agustusan. Kenapa lu mikirin lomba?
2: Duh, Nyak. Emangnya setiap lomba dikaitin ame 17 Agustusan aja? Terus emangnya yang ikut lomba anak kecil aja? Ya, kagak gitu juga sih, Nyak.
1: Bukan begitu, Lis. Terus apa dong? Nyak kagak ngerti nih.
2: Ini nih, Nyak, ya. Dengerin ya. Dalam rangka Hari Ibu, Perhimpunan Wanita Indonesia mengadakan lomba membuat resep masakan yang bahannya dari berasnya.
1: Yah, itu mah kecil. Ah,
2: kecil kan?
1: Iya. Nyak bisa bikin makanan dari beras. Apa lu juga bisa? Apa lu lupa? Nah, kalau begitu nih ya. Nyak kan, nyak lu nih kan tukang kue nih. Lu kudu belajar sama nyak. Kan begitu. Bagaimana?
2: Iya sih.
1: Dan juga hadiahnya gimana? Hadiahnya yang penting hadiahnya.
2: Iya, tapi kan

0: Ame dodolnya tuh. Tiap pagi dia beli ame nyak. Enak aja kuenya dibilang kue kampung.
1: Iya dehnya, maaf maafin aye ya, gitu aja marah.
0: Iya, gimana kagak marah, Lis? Ya itu kan berarti jangan nyepelein deh ame kue-kue yang lama. Itu kan kue tradisional Betawi.
1: Iya nya. Kalau gitu nyak, aye aja ke ikutan lomba, mau nggak? Ntar aye yang ketikin resepnya. Untuk prakteknya nyak deh yang maju. Bagaimana? Mau nggak?
0: Aduh, nyak udah kagak pantes deh tampil-tampil begitu. Nggak usah deh, malu nyaknya.
1: Nyak, kagak usah malu. Hadiahnya nyak,
0: apa tuh?
1: Lumayan loh nyak. Berlibur ke Pulau Bali untuk 2 orang. Dan semua tiket, hotel, serta uang saku dapet nyak. Keren kan nyak? Mau ya nyak? Mau ya nyak?
0: Nggak usah deh, apalagi ntar nyak dipoto tuh. Dimasukin status tuh.
1: Please, jangan deh.
0: Lu tau sendiri nyak, lu udah keriput.
1: Anya, please dong. Ayah kan pengen banget ke Bali nyak. Kata orangnya, Bali itu indah sekali. Cuma orang kaya aja yang bisa kesono nyak. Nyak mau ya ikut lomba. Kali aja nyak menang. Ya nyak, ikut ya nyak.
0: Iya, iya, demi lu nih. Demi lu nih anaknya yang paling demplon nih. Nyak mau deh.
1: Gitu dong nyak. Itu baru namanya nyak aye yang paling cakep se-Betawi nih.
0: Begitu deh kalau ada maunya ngerayu terus.
1: Tapi nyak, ada tapinya.
0: Apa itu?
1: Tapi bohong.
0: Ya udah kalau begitu nyak mau tidur dulu deh, udah malam nih.
1: Iya nyak, ayah juga mau tidur ya nyak. Biar besok pagi ayah bisa bantu nyak dagang kue.
0: Dasar bocah. Kalau ada maunya aja, cari perhatian.
1: Anya bisa aja.
2: Saudara-saudara, lomba memasak dengan bahan dasar beras akan segera dimulai. Seperti yang Anda lihat, di depan ada beberapa peserta yang sudah lolos seleksi di babak penyisihan. Dan salah satu pesertanya adalah Nyak Ipe. Nah, saudara-saudara, marilah untuk babak final kali ini akan kita mulai. 3, 2, 1, ya, silakan dimulai.
1: Semangat ya nyak, pasti bisa deh nyak. Ayo nyak, terus tuang tepung berasnya nyak. Iya, bagus nyak, semangat nyak.
2: Saudara-saudara sekalian, pemenang lomba resep berbahan beras ini adalah Ibu Ipe Saripe.
1: Hore! Nyak menang. Selamat ya nyak. Nyak menang. Aduh, kita berdua bakalan ke Bali nyak.
0: Alhamdulillah. Ya Allah. Allah mengabulin ya doa kita.
1: Iya betulnya. Ya ampun nyak. Alhamdulillah. Allah baik banget ya nyak sama kita. Ini semua karena kue dongkaknya yang berhasil memenangkan lomba ini. Aduhnya, ayah bersyukur banget.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Terima kasih udah menangin nyak ayah ya Allah.

0: Eh, Lis, ini nih yang namanya Pulau Bali.
1: Iya, Nyak. Ini yang namanya Pulau Bali, Nyak.
0: Kok kita cuma lihat laut doang? Ini mah sama aja kayak di Ancol.
1: Duh, Nyak, masa kagak bisa bedain sih Bali ame Ancol? Tuh, Nyak, emang kita ngelihat laut, tapi kan tuh di tengah-tengahnya ada pura, Nyak.
0: Apaan itu pura?
1: Duh, Nyak, pura itu tempatnya ibadah orang Bali yang beragama Hindu, Nyak. Keunikan Pulau Bali ini budayanya, Nyak, tariannya. Makanya turis-turis asing senang dan mengagumi Pulau Bali ini, Nyak.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, Nyak.

0: Lah entu tarian apa tuh yang di pinggir laut entu tuh?
1: Mane?
0: Entu.
1: Oh iya iya, entu namanya tari kecaknya.
0: Duh, nyak takut tuh sama yang entu tuh, yang nuno. Kayak ondel-ondel tuh.
1: Iya
0: tuh yang
1: nuno. Iya iya betulnya. Itu namanya barong.
0: Oh, barong.
1: Tarian barong. Iya. Memang sih serem, tapi enggak apa-apanya.
0: Udah deh kalau begitu kita pulang aja yuk ke hotel.
1: Ya,
0: kakinya udah pada pegel nih. Pagi pegel, aduh. Angin lautnya kan juga dingin nih. Ntar bisa masuk anginnya.
1: Ya, yuk, ya udah deh nyak, ayo nyak, yuk.
2: Woi, nyanya rempong. Sini nih, ayah baru pulang dari Bali nih, kumpul. Mau kagak oleh-oleh?
3: Ya ilah, rame amat sih, itu siapa sih?
2: Ayo, ayo.
4: Woi, Moy, Moy, yuk kita ke sana ya, Moy.
3: Ayo, ayo, ayo, ada apaan sih itu di situ ya?
4: Katanya bagiin oleh-oleh.
3: Ayo, ayo, ayo, yuk kita ke sana, Nyun. Ayo.
2: Nih. Eh, lu, Nyun. Nih, gua bawa oleh-oleh nih. Nih, buat lu nih, Nyun nih. Nah, nih yang nih nih, lu buat lu nih, Moy.
4: Oh, berisik amat sih, Moy.
2: Iya.
4: Pok, ini apaan sih, Pok?
2: Ya, bagaimana sih? Ya, namanya oleh-oleh. Lu buka dulu deh.
4: Wah, bagus banget nih, Pok. Ini mukena khas Bali ya, Pok, ya?
2: Iya, lu pakai ya buat sholat ya, biar bagus.
4: Iya, pasti dong, Pok. Pasti ya. Ayah pakai buat sholat.
2: Nah, ini juga nih, lu, Moy. Mukena ini juga nih buat lu nih.
3: Alhamdulillah, makasih ya, Pok, ya.
2: Iya.
3: Ayah bakalan rajin sholat ke
2: Amin,
3: masjid.
2: Gitu.
3: Dapat mukena bagus kayak gini dari Bali lagi.
2: Iya.
3: Ya, ayo doain ya, Po. Mudah-mudahan Po Ipe terus sehat.
2: Amin.
3: Murah rezekinya.
2: Iya, iya, iya.
3: Dikasih kesehatan sama Allah.
2: Amin tuh.
3: Pantesan aja Po menang lomba. Po rajin sholat, rajin sedekah, baik sama orang, kagak pelit, ya.
2: Iya,
3: semoga
2: iya, iya.
3: Po rezekinya makin lancar ya, Po.
2: Iya, atuh lagi dong.
3: Iya, apa tuh,
2: Po? Ayah ini tambah cakep.
3: Oh gitu, gitu. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Meraih Impian, naskah karya Estu Irena, diperankan oleh Rosdiana sebagai Nya Ipeh, Ade Elvina sebagai Lisa, Ali sebagai Panitia, Susi sebagai Nyunyun, Retno sebagai Amoy, teknik musik dan montase Dani Alramdani, sutradara Erwin Faisal.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Malam edisi 6 Juni 2026. Dan pendengar, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral tepat di jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
2: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
1: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
7: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
1: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
7: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
2: Kami suka ibu-ibu, anak-anak ini ada gantungan kunci, atas B, sama tadi coklat juga.
3: Berapa banyak Pak belanjanya?
2: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo, sama si gamisnya ada 3 atau 4.
3: Masih ada barang yang belum dibeli?
2: Banyak banget.
3: Rencana beli apa aja Pak?
2: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
1: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
5: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan

0: pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kupada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
1: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
0: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
5: Setelah sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat cepat.
4: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di jelang malam bersama Pro 1 RRI Serui. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan saatnya Anda kembali bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui, dipancar luaskan dari kawasan Jalan Patimura. 38 menit sudah berlalu di jam 21 atau jam 9 malam. Dan saya Maria Antoinette, untuk Anda pendengar kita jelang kebersamaan tentunya di ruang rindu ya untuk malam ini. Dan kami buka jalurnya bagi pendengar yang ingin berpartisipasi di malam ini, yang mau menyapa ataupun mendengarkan musik favoritnya, silakan di line telepon 3293 kali, dan juga di via WhatsApp di 0821 9091 6761.

0: Ya, dan tentunya selamat malam juga bagi yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital yang di luar kota Serui maupun di luar Papua. Selamat malam, salam kompakan via udara. Ya, dan nampaknya juga sudah berdering di malam ini. Kita menyapa, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak Mary, Kak.
0: Iya.
1: Iya, selamat malam dengan Om Jerry di Jogja.
0: Ya, bagaimana Om Jerry? Silakan.
1: Ya, ya, makasih. Salam sehat saja buat Kakak Mary dan Bu dan semua teman-teman yang ada di Serui. Selamat malam semua. Sehat selalu. Selamat berakhir. Bagi yang menikmati akhir pekan, entah di sebelah mana di Serui.
0: Iya.
1: Ya, yang penting sehat, waspada, hati-hati.
0: Iya.
1: Nah, saya dekat satu lagu dari Ruri Pesolima atau Marantika.
0: Iya.
1: Kasihmu bukan cintaku.
0: Kasihmu bukan cintaku.
1: Iya, Ruri Pesolima atau Ruri Marantika.
0: Iya.
1: Ya. Untuk semua, oh ya, salam buat ponakan saya, ya, anak Kristen dan keluarga di Serui. Selamat malam berbareng semua keluarga itu dan keluarganya Pak Nes Maela,
0: iya,
1: yang ada di perumahan SMA sana. Mudah-mudahan lagi mendengar. Nah, itu saja kata Mary.
0: Iya.
1: Makasih lagu dari Bruri Pasolima, Kamaran Tika, saya tunggu ya. Salam dari Kota Yogyakarta buat semua pendengar Pro 1 di acara Ruang Rindu. Okay. Tuhan berkati.
0: Ya, selamat malam juga menyapa dan terima kasih untuk Om Jerry di Kota Gudeg Yogyakarta ya, yang sudah bergabung malam ini. Dan juga ingin mendengarkan lagu dari Bruri Marantika, Kasihmu Bukan Cintaku. Ya, dan nampaknya juga ada yang ingin bergabung di malam ini. Langsung saja kita sapa, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari jalur Kodam.
0: Kodam. Kodam.
2: Konti dalam.
0: Konti dalam, iya.
2: Dengan kakak siapa?
0: Untuk malam ini yang bertugas Marie Antoinette.
2: Oh ya, selamat malam kakak, selamat bertugas sampai penghujung acara. Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya. Ya, silakan.
2: Ya, ini mau kirim salam buat Mita di Japang, ada Putri Lembata, Maven. Selamat malam semua, kalau lagi moni sebentar masuk jalur.
0: Iya.
2: Maka ini ada mau request lagu.
0: Iya, lagunya?
2: Lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
2: Yang judulnya Hati Yang Luka.
0: Ih.
2: Oke kakak, saya kembalikan jalur.
0: Iya.

Oke, terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya di seputaran jalur ya, Kodam Konti Dalam ya. Dan selamat malam, salam kompakan juga buat yang ada di situ, yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Serui. Salam sehat dan aman-aman selalu di sana ya. Ya, dan untuk lagunya dari Betaria Sonata, Hati Yang Terluka.

0: Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan tentunya masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan juga untuk Jerry di jalur ya di luar Papua ya, tepatnya di Jogja, untuk lagunya udah kami putarkan. Dan juga buat yang ada di Kunti Dalam ya. Oke, dan masih kami buka jalurnya di line telepon 3293 kali. Ya, dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Harindu.
0: Iya.
1: Selamat malam kecantik yang bertugas.
0: Ya, selamat.
1: Yang punya kamar.
0: Oke, buat Maven.
1: Cantik, Maven mau request lagu dulu.
0: Ya, silakan Mak.
1: Maafin mau request lagunya Denada, Mengapa Harus Jumpa.
0: Mengapa harus jumpa? Mengapa ya?
1: Itu lagi ditanya-tanya. Lagi ini spesial buat yang punya Konti, ada Om Jerry, yang punya Yapen, Mas Malam, mana suaranya? Ada Lembata, Wawin, Mandala, yang punya Kota Ombak Sarmi, Port Nombai juga. Kota Karangpanas dia, yang punya Kota Jeruk, tidak ada suara jadi. Cantik, Maven kembalikan jalur dulu.
0: Oke, makasih buat Maven. Ya, Kampung Harapan sudah hadir ya. Dari Maven sudah menyapa juga yang ada di seputaran jalur Kampung Harapan. Selamat malam, yang lagi monit, yang lagi mendengarkan Pro 1 malam ini. Salam sehat untuk Anda dan mudah-mudahan terhibur bersama Pro 1 di malam ini ya. Ya, dan kita sudah berada di jam 10 ya, lebihnya 1 menit. Ya, dan juga menyapa bagi yang ada di seputaran jalur Yapan ya. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Pro
2: 1. Iya, selamat malam Mbak Anet.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Iya, dari Papua Tengah dengan Bung X.
0: Bung X, ya, silakan Bung X.
2: Iya. Sebelum ini Bung X mau bilang selamat bertugas untuk Mbak Anet. Sehat selalu. Sampai penghujung acara ya, Tuhan memberkati. Iya, next request lagu dari ini lagu-lagu lawas ini dari penyanyi Panci tapi di cover sama Alexis Trio. Judulnya Kau dan Hatimu. Halo.
0: Iya.
2: X mau menyapa sama teman-teman yang tadi baru lewat ya. Ada Bung Jerry, selamat malam. Juga Bung siapa Pak Amron juga jam Maafin ya.
0: Iya.
2: Yang punya kamar sana, selamat malam ya. Sehat selalu untukmu. Mami Diatan. Lupa juga Bung PTK di mana ya. Waropen sana, selamat malam. Mesti di Kota Ombak Sarmi sana. Juga yang punya Mandala sana, Warin, selamat malam. Juga untuk di luar Papua sana, itu ada Bung Nasrun, selamat malam juga. Danet, makasih banyak ya. Selamat malam, makasih.

0: Ya, dan kita menyapa di belakangnya Bung X. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Kakak Arui Rurumandong.
0: Kakak Arui
1: Rurumandong di Pantai Timur Sarmi.
0: Oke.
1: Untuk menghibur adik-adik Ami Wayoi. Beni Wayoi, Irma Wayoi, Aki dan Antoni. Salam sayang pada hari-hari berlalu, sama berlalu, seperti langit bertemu bumi, nama dan rupa tidak dirubah, sayang dan cinta dalam memori hidup. Selamat malam, minta lagu kepada angin dan burung-burung, jane dan pe. Malam
0: semua. Iya.
1: Ada di Erebi. Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat yang ada di seputaran Sarmi, Kota Ombak ya.

0: Ya, dan selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih juga untuk kebersamaannya di Ruang Rindu edisi 6 Juni 2026. Ya, dan tentunya sudah berdering di line telepon 3293 kali. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat
1: malam.
0: Iya.
1: Dengan Bung Jack Yarwisai.
0: Bung Jack.
1: Kita minta lagu, Kak.
0: Lagunya?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Punya Bobby Mason.
0: Iya.
1: Saja, selamat malam.
0: Okay. Ya, selamat malam juga. Sudah bergabung ya, ada Bung Jack di Arwisai. Ya, untuk lagunya dari Yowi Mesak, Gelas-Gelas Kaca. Ya, selamat malam juga buat yang ada di seputaran jalur Pasir Putih dan juga yang ada di seputaran jalur Pasir Hitam. Selamat malam, selamat berapa aja. Salam kompakan via udara buat Anda yang masih terus memantau ya di frekuensi 96,4 MHz.

0: Ya, masih di ruang rindu dan nampaknya sudah berdering. Kita menyapa, halo selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Pro 1, selamat malam ruang rindu.
0: Iya.
1: Maafin balik cantik.
0: Oke, maafin.
1: Maafin mereka selagu. Lagunya Kus Plus. Yang judulnya Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me?
1: Iya, lagu ini spesial buat semua yang lagi monit. Itu aja, maafin kembalikan jalur.
0: Iya.

0: Ya, dan terima kasih buat Maven sudah berbagi malam ini ya. Dan nampaknya sudah berdering juga untuk 3293 kali. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakak Darusai.
0: Oke. Okay. Ya, dengan Bung Jack ya.
1: Mbak Sarmi.
0: Oh, Mbak Sarmi. Ya.
1: Bunga mawar di Lembasu, di Kameri, di Tanami. Kalau saya, air mata jatuh. Minta lagu Bila Malam Telah. Bila malam.
0: Bila malam telah tiba.
1: Bila malam.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Bila hari telah senja.
0: Bila hari telah senja.
1: Senja, malam telah.
0: Malam telah berlalu.
1: Di pantai timur ombak Sarmi. Halo, terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Okay.

Ya, dan tentunya kebersamaan kita di saat ini untuk Ruang Rindu edisi 6 Juni 2026. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaannya pendengar yang sudah bergabung ya, tentunya di acara Ruang Rindu ya bersama Pro 1. Dan makasih juga buat Om Cherry dan juga buat yang ada di Kodam, Kunti Dalam sana, buat Maven, buat Bung X, Kakak Arui juga, dan buat Bung Jack. Makasih untuk kebersamaannya di malam ini. Ya, dan tentunya akan kembali menyapa Anda di esok hari dalam acara Ruang Rindu di waktu yang sama dan tentunya bersama Pro 1. Akhirnya saya Maria Yantone juga pamit nih dari ruang dengar Anda ya untuk acara malam ini di program siar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan nantinya ada jazz musik hingga nanti kebersamaan kita, dan juga di jam 23 atau jam 11 malam ya lagu-lagu rohani Kristen, dan juga ditutup dengan renungan malam hingga nanti tutup siar di jam 24.00 atau jam 12 malam.

0: Niti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami langkah demi langkah, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Engkaulah kekuatan kami yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 62, ayat yang kedua sampai ketiga. Tertulis demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Eminem, penyanyi rap yang terkenal, merasa bahwa hidupnya menuju kematian ketika ia menjadi tergantung dengan obat-obat penenang. Dia mengatakan bahwa dia hampir saja kehilangan nyawa karena obat penenang yang dia konsumsi. Ia berhasil melepaskan diri dari obat penenang dan mengalihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang positif, yaitu berolahraga. Setiap orang di dunia ini punya banyak cara untuk mencari ketenangan, entah itu obat penenang, meskipun efek jangka panjangnya sebenarnya tidak baik. Ada yang bermeditasi, berolahraga, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajar kita satu cara untuk mengalami ketenangan, yaitu datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 ini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dalam situasi sulit, kesesakan, ancaman nyawa yang dialaminya, Daud merasakan bahwa ketenangan dia alami ketika dia dekat dengan Tuhan. Di sini dinyatakan hanya, dan ditambahkan lagi kata saja, hanya dekat Allah saja. Jadi artinya dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, merupakan satu-satunya alternatif, satu-satunya opsi untuk kita mengalami ketenangan. Dekat dengan Tuhan membutuhkan sikap kita yang mau datang kepada-Nya, mengambil waktu di dalam hadirat Tuhan, dalam doa-doa kita, dalam penyembahan, dalam pembacaan firman. Dekat dengan Tuhan membutuhkan tindakan kita untuk mencari Tuhan. Di tengah situasi masalah yang terjadi, seringkali pikiran kita melompat-lompat ke berbagai hal, ke persoalan yang satu ke yang lainnya, ke rencana yang ini dan ke rencana yang lain. Kita berusaha mencari solusi di dalam pikiran kita, dan kita lupa untuk mengambil tindakan datang kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah sumber ketenangan kita. Kita berusaha mencari ketenangan dengan memikirkan berbagai cara solusi yang ada, yang kita bisa. Tapi lupa bahwa ketenangan dan solusi yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita perlu membawa kembali pikiran kita kepada Tuhan yang menyegarkan, membaharui, dan memulihkan jiwa kita yang gundah gulana, yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, hanya bisa dipulihkan ketika datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan,
di dalam doa, dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan melimpahkan kuasanya, damai sejahteranya, ketenangan dalam hati kita. Tuhan memberikan kita ketenangan. Seperti Daud yang memandang pada Tuhan, biarlah kita memandang juga pada Tuhan, bukan pada persoalan kita. Dan mengingat, menyadari bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sehingga kita tidak akan goyah di dalam segala keadaan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat saudara tidak tenang pada saat ini? Apakah masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga? Mari masuk hadirat Tuhan, carilah Tuhan. Tuhan itu dekat kepada saudara. Dia ada di dalam hati saudara. Berbicara kepadanya dan dengarkan suara Tuhan berbicara kepada saudara. Alami kuasa hadirat Tuhan dan ketenangan yang Tuhan berikan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Kami diingatkan kami punya satu solusi, satu tempat di mana kami tenang, yaitu dalam hadirat-Mu yang memulihkan, di dalam hadirat-Mu yang menyembuhkan, di dalam hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terlalu sering kami memandang kepada persoalan dan masalah kami dan lupa untuk mencari Tuhan, untuk istirahat di dalam hadirat-Mu, untuk tenang di dalam hadirat-Mu yang memulihkan dan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu saat ini kami percaya hadirat-Mu memulihkan hati kami, melimpahkan damai sejahtera-Mu bagi kami, dan memenuhi hati kami dengan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa firman-Mu, dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang kembali menguatkan kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kami kembali mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga siaran kami dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan juga kami selingi dengan sajian iklan layanan masyarakat dan juga lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda, menemani aktivitas Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Ya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi umat Kristiani yang sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi, ibadah Minggu subuh, dan juga nanti di ibadah jam 9 ya. Selamat melaksanakan ibadah juga buat umat Muslim yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh. Mengawali segala aktivitas yang akan kita kerjakan di Minggu 7 Juni 2026, jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan ucapan syukur, memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Baik, pendengar mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, akan kami hadirkan renungan Minggu pagi 7 Juni 2026 dengan judul Berhati-hatilah dengan perkataanmu. Selamat mendengarkan, semoga menjadi berkat bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Hati.

Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan untuk menjadikan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan penolong bagi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Dengan firman Tuhan, kita akan semakin dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk segala kebaikan dan rahmat dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari bukakan bagi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun bisa mengerti akan kehendak-Mu, serta menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Coba dikasih Tuhan, bicara tentang lidah, bicara tentang mulut, bicara tentang ucapan, bicara tentang perkataan. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, karena kita pun dalam setiap ibadah memuji Tuhan dengan lidah kita. Ya, dengan mulut kita. Ya, dalam ibadah ya, hari ini Minggu, ya kita juga nanti akan beribadah dan memuji Tuhan. Ya, jadi bukan hanya merdunya suara, bukan hanya syairnya yang indah dan baik, tetapi hendaklah itu juga ya

kata-kata makian, kata-kata kutuk, kata-kata yang melemahkan. Cuma dikasih Tuhan. Dari mulut yang satu keluar ucapan berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Tidak boleh demikian terjadi, kata firman Tuhan. Jadi artinya begini, satu kali mulut kita mengeluarkan sesuatu yang baik, dengan mulut yang sama mengeluarkan yang tidak baik. Itu tidak boleh. Artinya apa? Yang baik tadi, ya itu bisa ditandai sebagai, wah jangan-jangan itu hanya lip service. Hanya di mulut saja. Karena firman Tuhan pun juga mengatakan bahwa dari dalam hati akan keluar. Apa yang ada di hati itu akan keluar. Ya, yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Artinya, kalau sampai kita memuji Tuhan, harusnya dari hati. Nah, bagaimana ketika mengutuk orang? Bagaimana ketika orang kita memaki orang? Itu juga dari hati. Karena itu hati-hatilah. Jangan sampai ya keluar dua hal yang berbeda. Pastikan yang keluar dari bibir kita, dari lidah kita, dari mulut kita, itu sesuatu yang baik, yang benar. Karena itu mengalir dari hati yang benar juga. Ya, intinya sebetulnya kalau bicara tentang lidah itu tidak lepas dari hati. Ya, kalau hatinya itu murni, hatinya tulus, hatinya itu bersih, maka yang keluar nanti juga pasti baik, yang bersih, yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau tercampur ada juga di situ ya sampah-sampah dosa yang macam-macam itu. Ya, sehingga ketika ada masalah, ketika mengalami situasi tertentu, yang keluar bisa makian, kutuk dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, dan ingatlah, ya kalau di gereja seringkali kita mendapati orang itu luar biasa, seperti orang ada yang mengatakan seperti malaikat, waduh kelihatan kudus, tapi keluar dari situ, keluarlah aslinya. Kita tidak boleh demikian. Ya, mau di gereja, mau di luar, di masyarakat, dan dimanapun itu, Tuhan tetap memperhatikan kita. Ingat, ibadah kita tidak terbatas hanya pada waktu di gereja, tetapi pada waktu kita juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi Tuhan tidak hanya mendengar puji-pujian yang kita naikkan kepadanya, tapi juga Tuhan mendengar ketika engkau mengucapkan kutuk dan makian kepada orang lain. Jangan sampai ya itu terjadi dengan hidup kita. Ya, jaga betul lidah kita, bibir kita, mulut kita, hati kita, ya, pikiran kita, pendengaran kita, itu semua dari situ. Apa yang dengar masuk pikiran, masuk hati, tersimpan di sana. Nah, kalau yang dengar yang baik, yang positif, nanti keluarnya pasti positif juga. Tapi kalau yang dengar negatif, yang masuk ke pikirannya negatif, masuk ke hatinya negatif, keluarnya juga negatif. Ya, bagaimana dengan kedua-duanya bisa keluar? Itu pasti ada yang tidak beres. Ya, karena itulah jaga betul hati kita. Jaga apa yang kita dengar. Jangan sampai hati kita menyimpan hal-hal yang berbau dosa. Sehingga dari mulut kita bisa keluar yang negatif juga. Hati-hati. Yuk, jaga setiap pikiran, jaga pendengaran kita, jaga hati kita, jaga lidah kita, jaga mulut kita, jaga ucapan kita. Pastikan yang keluar itu adalah berkat. Yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun. Yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian bagi Tuhan. Ingat, Tuhan selalu melihat hati. Ya, ketulusan yang kesungguhan dari hati itu dilihat Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan izinkan ya mulut kita ini diperalat si jahat untuk mengucapkan kutuk, makian, dan kata-kata yang negatif. Sebaliknya pastikan keluar kata-kata berkat, pujian bagi Tuhan. Ingat, mari jemaat dikasih Tuhan, ibadah hari ini sungguh-sungguh, mujinya juga sungguh-sungguh, Tuhan lihat hati kita loh ya. Tetapi saya mengingatkan juga, jangan berhenti kesungguhan itu hanya pada waktu beribadah, tetapi dimanapun kita. Selalu ucapan yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyenangkan, yang bisa membangkitkan semangat orang lain, yang membuat orang pun akhirnya boleh datang kepada Tuhan. Seharusnya demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi ini menjaga lidah kami, mulut kami, bibir kami, ucapan dan perkataan kami. Karena kami tahu Tuhan apa yang keluar dari mulut kami sesungguhnya meluap dari hati. Ya, kami mau Tuhan supaya yang baik, hati yang tulus ada pada kami. Sehingga ucapan bibir kami, kata-kata yang membangun dan pujian yang memuliakan Tuhan. Sehingga tidak keluar lagi makian, kata-kata kotor dan juga kutuk. Tolong kami Roh Kudus bisa menerapkan ini dalam hidup kami.
Kami berdoa hari ini dalam tuntunan Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Tuntun kami ya Tuhan, dan dijauhkanlah dari kami segala celaka, mara bahaya,

Dijauhkan dari kami segala kemalangan dan kesialan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap bersemangat, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, Babinsa terus hadir menjaga kedekatan dengan warga. Pendengar, dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi bersama masyarakat, meski di hari libur, semangat pengabdian kepada masyarakat tetap ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 170901 Serui melalui Koptu Budi Kosai dengan melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaannya di Kampung Wadapi, Distrik Angkasera, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, komunikasi sosial dilakukan dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memantau kondisi dan situasi wilayah binaan agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap berbagai aktivitas dan perkembangan yang terjadi di kampung binaannya. Dalam kunjungannya, Koptu Budi Kosai menyempatkan diri berdialog dengan warga yang baru saja kembali dari kebun setelah menjalankan aktivitas sehari-hari. Suasana penuh keakraban terlihat saat Babinsa bercengkerama dan mendengarkan berbagai informasi serta masukan dari masyarakat terkait kondisi kampung. Menurutnya, kegiatan Komsos merupakan sarana yang efektif untuk membangun kedekatan dengan warga sekaligus mengetahui secara langsung berbagai persoalan maupun kebutuhan masyarakat di wilayah binaan. Pendengar, warga Kampung Wadapi pun menyambut baik kehadiran Babinsa yang selalu aktif turun ke lapangan bahkan di hari libur. Mereka mengaku merasa diperhatikan dan senang karena Babinsa selalu hadir untuk menjalin komunikasi serta memberikan motivasi kepada masyarakat.

Baik, berikut kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, kita bergeser ke Kabupaten Sejuta Baka Waropen. Masih dari laman resmi rri.co.id. Bupati Waropen ajak ASN jaga lingkungan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Waropen menggelar apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausi Werini Sanggei, Distrik Urei Fasei pada hari Jumat 5 Juni 2026 dengan mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Apel gabungan diikuti aparatur sipil negara, pimpinan organisasi perangkat daerah, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam amanatnya, Bupati Waropen Dr. Randes Franciscus Caverius Mote MSI mengajak seluruh ASN untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia juga mengingatkan pentingnya merawat pohon mangrove yang telah ditanam agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, penanaman mangrove merupakan salah satu upaya strategis untuk melindungi kawasan pesisir Waropen dari ancaman abrasi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pendengar, selain itu, pemerintah Kabupaten Waropen menaruh harapan besar kepada generasi muda agar menjadi pelopor dalam berbagai gerakan pelestarian lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Waropen melalui filosofi Di Sowo Siwo Di Korako. Ia juga menambahkan nilai-nilai luhur tersebut harus menjadi landasan moral dalam menjaga alam Waropen sebagai rumah bersama. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Pendengar, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Waropen berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan semakin meningkat.

Baik, pendengar, itulah dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga info yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Bagi Anda umat Kristiani yang mungkin sudah melaksanakan ibadah Minggu pagi atau nanti ya akan melaksanakan pada jam 9 nanti, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Minggu pagi. Juga buat seluruh pendengar setia Prosatu RRI Serui di mana saja Anda yang memulai aktivitas Anda masing-masing, yang melaksanakan olahraga pagi ataupun yang masih bekerja ya di rumah masing-masing dengan ya pekerjaan masing-masing ya, ibu rumah tangga yang menyiapkan sarapan atau kebutuhan keluarga, juga para pedagang ya yang menjajakan dagangannya di pagi hari, kami doakan semuanya berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

pendengar setia Pro 1 RRI. RRI Serui, di baru saja Anda berada pukul 6:34 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di 96,4 MHz. Baik pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan pelayanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Peringati HLUN 2026 Salatiga perkuat komitmen kota ramah lansia. Ya, baik pendengar, Wali Kota Salatiga secara resmi membuka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tingkat Kota Salatiga tahun 2026 di Aula Terminal Tingkir pada hari Rabu 3 Juni 2026. Agenda tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas seluruh keteladanan serta nilai kehidupan yang diwariskan para lansia kepada generasi penerus. Pemerintah daerah setempat menegaskan keberpihakan penuh dalam pemenuhan hak-hak kelompok lanjut usia demi kehidupan yang lebih sejahtera. Ya, pendengar, Ketua Panitia Ani Hasjaryani menjelaskan bahwa perayaan ini diikuti sekitar 350 peserta dari Legion Veteran Republik Indonesia serta berbagai komunitas lansia setempat. Apresiasi terhadap kemajuan infrastruktur pelayanan publik juga digaungkan oleh Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar SAP. Ia mengumumkan bahwa pada Mei lalu pihaknya sukses meraih peringkat ketiga secara nasional dari Menpan RB dalam ajak penyelenggaraan pelayanan publik inklusif. Pendengar, kemeriahan peringatan HLUN 2026 ini juga diisi dengan beragam kegiatan produktif mulai dari edukasi, kesehatan psikologi hingga penyerahan bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Tidak ketinggalan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, pameran karya kerajinan tangan lansia, serta peluncuran lansia band turut menyemarakan suasana acara.

Ya, pendengar, informasi berikut masih seputar layanan kesehatan. Layanan ChatLab. Ya, ChatLab RSUD Banyumas kini terintegrasi BPJS Kesehatan. Ya, pendengar, masyarakat Banyumas yang membutuhkan layanan diagnostik dan tindakan jantung kini tidak lagi harus bergantung pada rumah sakit di luar daerah. Hal itu seiring diluncurkannya layanan ChatLab atau Chatterization Laboratory RSUD Banyumas yang telah terintegrasi dengan pembiayaan BPJS Kesehatan oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti di ruang Talasemia RSUD Banyumas. Pendengar, peluncuran layanan tersebut turut dihadiri Direktur RSUD Banyumas, Dr. Widiana Grehastuti, SPOG MSI, dan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Dr. Dani Estinovia. Kegiatan ini juga menjadi momentum pembukaan workshop EKG yang diikuti tenaga kesehatan dan praktisi medis. Ya, pendengar, Direktur RSUD Banyumas, Dr. Widiana Grehastuti mengatakan kerjasama layanan ChatLab dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jantung yang berkualitas. Ia juga menjelaskan kehadiran layanan ChatLab yang dijamin BPJS Kesehatan akan memudahkan pasien yang membutuhkan pemeriksaan maupun tindakan intervensi jantung tanpa harus dirujuk ke daerah lain. Pendengar, menurut Lintarti, hadirnya layanan ChatLab yang kini dapat diakses melalui BPJS Kesehatan merupakan kabar baik bagi masyarakat. Fasilitas tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan akan layanan kesehatan jantung yang cepat, berkualitas, dan mudah dijangkau. Ia berharap keberadaan fasilitas yang telah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional itu dapat mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke rumah sakit di kota-kota besar. Dengan demikian, masyarakat Banyumas dan wilayah sekitar dapat memperoleh penanganan yang lebih cepat, dekat, dan nyaman. Meski fasilitas layanan kesehatan terus berkembang, Lintarti mengingatkan bahwa upaya pencegahan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pendengar, dengan terintegrasinya layanan ChatLab ke dalam pembiayaan BPJS Kesehatan, pemerintah Kabupaten Banyumas berharap kualitas pelayanan kesehatan jantung semakin meningkat dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas serta merata. Ya, baik pendengar, itulah dua informasi ya bertemakan layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan berturut-turut ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

baik pendengar setia Persatuan Resro, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Diskominfo, bener meriah fasilitasi pembuatan TTE bagi kepala sekolah SD dan SMP. Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah memfasilitasi pembuatan tanda tangan elektronik bagi kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berstatus aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, fasilitasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sekaligus percepatan transformasi digital di sektor pendidikan. Kehadiran TTE atau tanda tangan elektronik menjadi kebutuhan penting terutama dalam mendukung penggunaan aplikasi e-ijazah yang kini diterapkan dalam proses penerbitan dan penandatanganan ijazah secara elektronik. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Layanan e-Government Diskominfo Kabupaten Bener Meriah, Wirda Sari SSI mengatakan bahwa pemanfaatan tanda tangan elektronik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan administrasi pemerintahan. Ia menjelaskan proses penerbitan TTE diawali dengan pendaftaran calon pengguna oleh Verifikator Kabupaten, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, selanjutnya pengguna melakukan aktivasi sertifikat elektronik dan pengaturan PASPRES dengan pendampingan verifikator. Verifikator daerah guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Ya, pendengar, berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 174 kepala sekolah SD dan SMP telah didaftarkan sebagai pengguna tanda tangan elektronik. Hingga saat ini, sekitar 95% sertifikat elektronik telah berhasil diterbitkan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kesiapan satuan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah dalam mengadopsi layanan digital untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Pendengar Diskominfo Kabupaten Bener Meriah berharap seluruh kepala sekolah yang telah memiliki TTE dapat memanfaatkannya secara optimal, khususnya dalam proses penandatanganan ijazah dan berbagai dokumen kedinasan lainnya secara digital. Pendengar, melalui penerapan tanda tangan elektronik, diharapkan pelayanan administrasi di bidang pendidikan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, serta mendukung percepatan transformasi digital di daerah.

Oke, pendengar, dari Takengon kita berpindah ke Padang. Masih seputar layanan pendidikan, aplikasi Serambi mudahkan pendaftaran murid baru di Solok. Pendengar, pemerintah Kota Solok mengajak seluruh calon peserta didik baru untuk memanfaatkan sistem penerimaan murid baru online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi. Sistem ini disiapkan untuk memudahkan proses pendaftaran sekolah secara lebih efektif dan transparan. Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, mengatakan SPMB Online 2026 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui sistem digital tersebut, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Ramadhani Kirana Putra menjelaskan, pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar akan dibuka mulai tanggal 8 Juni 2026. Sementara itu, pendaftaran untuk jenjang sekolah menengah pertama dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Juni 2026 melalui jalur penerimaan yang telah ditetapkan. Ya, pendengar, itulah dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar, pukul 6 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: diberi penalti dan sebagainya. Karena memang usianya udah cukup.
1: Ya.
0: Bayangin kalau anak SD nggak bisa baca di kelas 1, gurunya nggak upayakan dengan baik, tidak pendidik di kelasnya tidak merata, kemudian ada anak yang malas-malasan dibiarin aja. Nah, ini kan tugasnya guru, bukan perkara boleh naik dan tidak naik, boleh dijewer dan tidak dijewer.
1: Ya.
0: Di sini pola pendidikan yang ada di dalam kelas, pemahaman bukan hanya pemahaman materi saja, tetapi pemahaman mengelola anak. Setiap anak mempunyai pandangan yang berbeda bagaimana kita memotivasi. Nah, itulah tugas daripada tugas yang sudah jadi satu dalam kerangka menjadi guru, yaitu memotivasi. Nah, kalau di tingkat sekolah dasar menengah, kita membiarkan anak malas, anak itu belum punya pola pikir, dia lagi bertumbuh. Nah, kalau sudah di perguruan tinggi, mau penalti, nggak lulus, mau ini, itu dia sudah dewasa, sudah masuk kategori usia psikologis dewasa. Dia sudah bisa. Oh iya ya, kalau saya nggak. Lah, ini anak-anak ini nggak tahu. Dia nggak tahu.
1: Yeah.
0: Nah, maka dari itu kalau kurikulum tidak pernah dicacah ke dalam kelas, disesuaikan dengan kemampuan anak di kelasnya, ya ujung-ujungnya cuma lomba tes aja.
1: Yeah. Nah, Bu Ica, ini kan harus menjadi juga warning bagi orang tua dan juga para guru, tidak hanya bagi pemerintah begitu ya. Nah, apa pesan dari Bu Ica kepada guru dan juga orang tua khususnya, Bu, melihat kondisi hasil TKA seperti ini?
0: Ya, teman-teman guru mestinya begini ya, berpikir bahwa apakah yang sudah saya lakukan di kelas itu mengelola berpikir anak sehingga ketika dia keluar, dia diuji dengan ujian apapun, dia akan bisa melakukan.
1: Ya.
0: Sudahkah saya mengajar, membantu perangkat berpikir mereka untuk berjalan? Atau saya sekedar melatih latihan tes aja? Orang tua juga demikian. Orang tua supporting sekolah, sekolah supporting orang tua, bahwa anak-anak di sekolah itu dilatih untuk berpikir dan berkarakter, bukan dilatih untuk mengerjakan soal, bukan dilatih untuk unggul-unggulan.
1: Baik, kalau begitu Bu Ica. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Sudah membuat hari saya semangat panas begini ya. Makasih ya.
1: Terima kasih banyak, Bu Ica.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
2: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
3: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
2: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
10: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga.

0: impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, Batik Banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
1: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
0: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, peringatan hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
3: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
5: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
3: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malpraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
6: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
7: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
8: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah.

0: atau nanti kita kerjasama kayak gini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Raksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
1: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
2: Saya berterima kasih ya pada PPA Provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
1: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Wow.
4: Warta Nusantara.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan akan menindaklanjuti kendala program Indonesia Pintar. Berikut Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya akan menindaklanjuti kendala terkait program Indonesia Pintar atau PIP yang dialami para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres. Isak menjelaskan setiap siswa yang terdaftar dalam program Indonesia Pintar akan diarahkan untuk membuat rekening di bank penyalur, sehingga bantuan itu secara otomatis ditransfer langsung ke rekening tersebut. Isak mengatakan mekanisme itu untuk mempermudah siswa dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Setiap kendala yang dihadapi siswa terkait dengan program Indonesia Pintar bisa dilaporkan langsung ke dinas sehingga dicek melalui data sistem digital.
7: Masing-masing nama yang dapat PIP itu Indonesia Pintar itu nama sudah terdaftar. Berarti mereka yang nama-nama itu buka rekeningnya di bank. Setelah itu dana itu masuk lewat rekening mereka masing-masing. Mereka yang ambil. Jadi itu memang PIP ini nanti ke dinas. Cek dulu. Karena di dinas itu ada terkait dengan PIP itu, nama-nama sekolah siapa yang dapat, anak-anak siapa ada. Tapi ini dia by system. Jadi nanti kita buka lihat tuh, dana itu persoalannya di mana. Dan kalau dia sudah terdaftar dan sudah buka rekening, kan daftarnya langsung dari pusat kemarin ke kita. Tinggal kita akomodir terkait rekomendasinya saja.
6: Sebelumnya dilaporkan ada sejumlah siswa yang mengalami kendala dalam program tersebut. Bantuan PIP yang telah disalurkan dengan nominal Rp1.800.000 ke rekening siswa ditarik kembali. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah mengadakan audiensi untuk menjaga kerukunan serta keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Berikut informasinya Arnold Saudila.
8: Polda Papua Tengah menggelar audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Papua Tengah itu dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini didampingi Wakapolda Komisaris Besar Polisi Gustav R. Urbinas. Hadir pula Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi bersama jajaran pengurus dan anggota FKUB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa FKUB memiliki peran penting sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Kapolda menambahkan, kepolisian membuka ruang bagi FKUB untuk memberikan berbagai masukan terkait upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Salah satu perhatian yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah masih adanya titik-titik rawan aksi kriminalitas jalanan di wilayah Nabire. Selain membahas situasi keamanan, kedua pihak juga mendiskusikan sejumlah program kolaboratif yang akan dilaksanakan bersama, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat, dialog lintas agama, edukasi Kamtibmas, hingga kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan aparat kepolisian. Kapolda menegaskan pendekatan dialog akan terus menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
9: FKUB mungkin partner strategis kita, Polda Papua Tengah juga dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Beberapa program yang saya lihat sudah sinkron dengan FKUB, diantaranya kegiatan kebersihan rumah ibadah. Ini kan bagian dari program kita kepolisian, apalagi menjelang Hari Bayangkara 1 Juli esok. Kita kolaborasikan nanti dari FKB akan ke depan bekerja sama untuk tujuannya satu, menciptakan situasi Kamtibmas. Kita perlu masukan dari FKB apa yang harus kita Polda Papua Tengah lakukan untuk tadi menciptakan situasi Kamtibmas. Misalnya tadi ada beberapa titik di Nabire sini, contoh yang sering terjadi begal. Nah, masukan dari FKB ini kalau bisa ada kehadiran polisi di situ, saya pikir kita mendukung. Sementara kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang kami miliki adalah melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk meminimalisir jadi aksi begal dan kegiatan jalan lainnya.
8: Sementara itu, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Robert Adi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan yang diberikan Polda Papua Tengah dalam membangun kerjasama menjaga kedamaian di daerah ini. Menurutnya, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan tokoh agama. Karena itu, diperlukan sinkronisasi program agar pembinaan rohani dan upaya pengamanan dapat berjalan beriringan.
10: Sangat luar biasa, kami tunggu-tunggu pertemuan ini. Hari ini Pak Kapolda dengan jajaran menerima kami luar biasa. Sejumlah program kami sudah bicarakan, dan dengan pertemuan ini tugas bersama menjaga Kaptimmas, mereka dari pengamanan, kami dari sisi rohani, kita sinkronisasikan dan mulai start jalan. Ini yang diharapkan untuk supaya Papua Tengah di Kota Nabire ini, Papeda Papua penuh damai ini terjadi. Dan tidak bisa didamaikan oleh kekerasan dengan soal apapun, kecuali yang bisa mengamankan dari jasmani rohani hanya dengan pihak Polres dengan FKUB.
8: Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian bersama, seperti aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan minuman keras, serta langkah-langkah pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. FKUB dan Polda Papua Tengah juga menyepakati sejumlah program kolaboratif, termasuk penyuluhan masyarakat, dialog lintas agama, pemasangan baliho edukatif, serta berbagai kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat harmoni dan menjaga kondusivitas wilayah Papua Tengah. Sinergi antara Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga persatuan, toleransi, serta keamanan masyarakat. Melalui kolaborasi yang berlanjut, kedua pihak optimis Papua Tengah dapat terus menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
11: Atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri itu kunjungan rutin di sana.
12: Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah Maluku fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
11: Saya juga sebagai wakil menteri dalam negeri, tugas untuk saya melakukan pendampingan kepada teman-teman pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia.
12: Gubernur Hendrik Leverisa dalam pertemuan bersama Wamendagri memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Ia menegaskan komitmen mendukung agenda pembangunan nasional, di mana dari 68 indikator proyek strategis nasional, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau 88%.
13: Intinya adalah memang kita menyadari bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang mudah, kondisi yang penuh dengan tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bekerja keras, kolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak. Dan Ibu Wakil Menteri sendiri telah menawarkan asistensi dan pendampingan nanti untuk membantu pemerintah untuk provinsi, khususnya di wilayah koordinasi Ibu Wakil Menteri, yaitu di wilayah Timur Indonesia.
12: Diketahui kunjungan Wamendagri Dr. Ripka Haluk ke Maluku merupakan kunjungan kerjanya yang pertama. Agendanya memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat daerah, serta mendorong percepatan program strategis nasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, hingga H+7 pasca ledakan diduga bom di Biak Numfor, tim DVI Polda Papua telah mengambil 10 sampel DNA post-mortem dari para korban yang akan dibawa ke Pusdokes Polri. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontuan.
14: Pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoye, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, tim DVI atau Disaster Victim Identification Polda Papua di H+7 telah mengambil 4 sampel DNA. Menurut Kapolres Biak Numfor Ari Trestiawan, selama 2 hari tim DVI telah mengambil 10 data DNA post-mortem. Sementara untuk lokasi tempat kejadian perkara ternyata akan steril 100% oleh tim penjinak bom Jibom Gegana Polda Papua. Kapolres menyebut meski telah 7 hari pencarian pasca kejadian, namun Basarnas dan tim gabungan akan melanjutkan pencarian hingga 2 hari ke depan.
15: Tim DVI sudah mengambil sampel data postmortem, DNA postmortem itu sebanyak 4 sampel. Jadi selama 2 hari ini sudah ada 10 sampel DNA postmortem yang segera besok akan dibawa ke Pusdokes Polri di Jakarta. Kemudian untuk temuan dari tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas hari ini menemukan 2 serpihan potongan bagian tubuh. Untuk status, tim Jibom sudah menyatakan ring 1 atau area yang diduga sumber ledakan ini sudah steril atau sudah bersih 100%. Dan untuk tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas tetap akan melanjutkan pencarian 3 korban yang belum ditemukan sampai 2 hari ke depan.
14: Sementara anggota DPR RI Dapil Papua Yan Bandenas yang tengah berada di Biak dan telah melihat lokasi serta mengunjungi para korban berharap masyarakat menghentikan aksi pencarian barang peninggalan Perang Dunia Kedua.
16: Pertama saya ingin untuk masyarakat bisa belajar dari situasi ini. Bukan saja di Biak ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, jadi saya pikir Perang Pasifik kan salah satunya di Papua dan memang Biak, Sarmi ya, ini daerah-daerah yang memang pada saat itu sampai lari ke Papua Barat, di Bintuni ya. Saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti ya, bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan masyarakat tidak mencari benda-benda ex-Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib. Supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar.
14: Peristiwa ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua terjadi pada 31 Mei lalu, mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 3 orang yang belum ditemukan. Dari Biak Papua, Oki Penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Konvoi bersama seluruh fans Piala Dunia 2026 kemarin semarakan Kota Manokwari. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
17: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama Kota Manokwari dalam kegiatan konvoi damai Piala Dunia 2026 Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROV PSSI Papua Barat, dan seluruh fans klub peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
18: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya 2 event, satu event internasional bola dunia dan event nasional pesta paduan suara gerejawi. Mari 2 event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini.
17: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
19: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi hashtag dari TVRI yaitu bola gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu Pespa Rawi. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
17: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus Ketua Fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
20: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pesparawi di kota ini.
17: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya di mana kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Maya Pranira melaporkan selengkapnya.
21: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru Dewan Komite Sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
22: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
21: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
23: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Saya boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
21: Jakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Kilas Berita.
25: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Langkah ini dinilai penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu bumi dan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
24: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram bagian Timur Maluku kemarin melakukan rapat evaluasi bersama dengan OPD Mitra membahas mengenai serapan anggaran semester pertama 2026 yang masih rendah. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD semester 1 tahun anggaran 2026 pada sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Berdasarkan hasil evaluasi bersama mitra OPD, rata-rata realisasi anggaran hingga pertengahan tahun masih berada pada kisaran 20 hingga 30% atau jauh di bawah target yang diharapkan. Ketua Komisi Fadli Salim Elbetan menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD semester 1 tahun anggaran 2026 bersama pimpinan OPD mitra. Menurut Elbetan, hampir seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi 3 belum mampu mencapai realisasi anggaran hingga 50%. Meski demikian, DPRD masih memaklumi kondisi tersebut karena terdapat sejumlah program dan kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan maupun proses tender sehingga belum dapat direalisasi sepenuhnya. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai pada semester berikutnya. Menurutnya, lambannya realisasi belanja daerah berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat karena dana pembangunan yang seharusnya beredar di tengah masyarakat belum tersalurkan secara optimal. Elbetan menegaskan bahwa realisasi APBD semester 1 belum memenuhi standar sebagaimana ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran oleh OPD yang menilai upaya memperbaiki kondisi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Selain membahas realisasi anggaran, Komisi 3 juga memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Menurut Elbetan, anggota Komisi 3 menekankan pentingnya pemenuhan layanan dasar yang menjadi hak masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah menilai program hilirisasi kelapa yang mulai diprogramkan pemerintah di Kabupaten Parigi Mutong perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah melalui program hilirisasi kelapa yang diawali dengan penyaluran bantuan bibit kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku kelapa. Menurutnya program ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis kelapa di Sulawesi Tengah. Namun peningkatan produksi kelapa dinilai belum cukup untuk mendukung keberhasilan hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM, baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan.
2: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Ayo sama-sama kita bangun, ya kan, SDM lokal yang berkualitas, sehingga ketika investor masuk, membangun di negara kita ini, kita sudah siap tenaga kerja yang berkualitas, SDM-nya siap kerja.
1: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mutong menilai program hilirisasi kelapa yang digagas Kementerian Pertanian akan memberikan dampak positif terhadap terhadap peningkatan ekonomi petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Parigi Mohutong, Roni Alexander menjelaskan, sebanyak 16 kelompok tani di Parigi Mohutong menerima bantuan bibit kelapa dalam untuk tahap pertama dengan target lahan seluas 300 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa mengingat mayoritas tanaman kelapa petani sudah berusia tua.
3: Harapannya pemerintah ini bekerja bersama dengan pihak ketiga untuk bangun industri kelapa yang tadinya petani hanya jual kopranya berbentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
1: Pemerintah Kabupaten Parigi Mohutong berharap melalui peremajaan tanaman kelapa, produksi bahan baku dapat meningkat dan mampu mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa di Parigi Mohutong. Susanti Akataba melaporkan.
4: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
26: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, akan kami hadirkan ya cerita Alkitab Sekolah Minggu nih, spesial buat anak-anak Sekolah Minggu. Shalom, selamat pagi ya buat anak-anak Sekolah Minggu di mana saja berada, yang saat ini sudah siap-siap untuk pergi ke tempat ibadah Sekolah Minggu ya, atau mungkin ada yang sudah ibadah Sekolah Minggu di gereja masing-masing ya, atau di gedung-gedung Sekolah Minggu masing-masing. Oke, Pro 1 Seru ya akan hadirkan cerita Alkitab Sekolah Minggu spesial buat anak-anak Sekolah Minggu di mana saja berada. Semoga jadi berkat ya bagi anak-anak sekalian, juga semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang saat ini sedang mengakses siaran kami.

Ya, buat seluruh anak-anak sekolah minggu, di mana saja berada ya, cerita Alkitab hari ini berjudul Bertumbuh dan Berbuah. Bahan Alkitabnya ada di Kitab Markus pasal 4 ayat 26 hingga 34. Selamat mendengarkan.

Halo adik-adik semua, bertemu lagi di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita mau cerita Alkitab tentang bertumbuh dan berbuah. Kak mau ajak kita untuk baca satu ayat firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18a. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, ada tanaman apa aja ya di rumah kamu? Wah, mungkin macam-macam ya tanamannya. Mungkin tanamannya sudah besar ya di rumah kamu. Mungkin ada pohon, ada buahan, ada bunga, dan lain sebagainya. Wah, kamu tahu? Di cerita Alkitab kita kali ini tentang pertumbuhan tanaman yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Aduh, kerajaan Allah maksudnya apa ya? Kerajaan Allah itu artinya adalah di mana Allah memimpin hidup kita. Namanya kerajaan pasti ada rajanya ya. Di istana ya, kerajaan itu kayak istana, jadi ada rajanya. Nah, kalau raja itu kan memerintah. Nah, kalau kerajaan Allah itu artinya Allah lah yang memimpin hidup kamu. Nah, di dalam cerita Alkitab kita terambil di dalam Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai yang ke-34. Ini ada di kitab perjanjian baru ya. Nah, diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan Allah itu Allah yang memerintah hidup kita ya. Seperti orang yang menabur benih di tanah. Wah, kayak orang nabur benih. Betul sekali, ini bapak penabur ini. Benih itu kecil sekali. Dan saat itu dia menabur benihnya. Benihnya jatuh di mana? Jatuh di tanah tentunya ya. Nah, ketika jatuh di tanah mungkin kita lihat kayaknya biasa aja, nggak akan terjadi apa-apa. Sangcho Conan. Tapi kamu tahu? Benih itu bisa mengeluarkan tunas dan tunas itu bisa tambah tinggi. Wah, ketika tambah tinggi, wah, akhirnya bisa muncul tangkai, lalu bisa ada bulir-bulirnya. Dan ketika itu nanti ada butir-butir, nanti di dalamnya itu ada isi dalam bulir itu. Wah, intinya jadi tanaman yang besar, tanaman yang ada isinya, ada bulir-bulirnya, tanaman gandum ya itu ya. Nah, kalau sudah besar, sudah lama ya, tanaman itu sudah bertumbuh dengan baik, nanti tanaman itu bisa dipanen. Nah, kalau dipanen kan akhirnya jadi berguna ya untuk banyak orang, bisa dikonsumsi, bisa dimakan juga. Wah, tapi ada yang belum ngerti nih apa maksudnya Tuhan Yesus ya sampaikan ini. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Wah, biji sesawi. Kamu tahu, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua jenis benih yang ada di bumi. Jadi dia itu sangat kecil, coba kamu lihat di gambar. Dia itu lebih kecil dari jari kamu, kecil banget. Nah, benih itu walaupun kecil, kalau dia itu ditanam, nah apabila dia ditaburkan atau ditanam terus ditutup, kamu tahu, lama-lama kalau dijaga, disiram dan ada mataharinya, dia bisa bertumbuh menjadi besar. Dikatakan biji sesawi ini nanti bisa menjadi pohon yang besar. Coba kamu lihat di gambar, dia tumbuh menjadi pohon yang lebih besar dari semua sayuran yang ada. Nah, jadi cabang-cabangnya itu besar, kamu lihat. Bahkan kalau sudah sangat besar, dia akan menjadi pohon yang kuat dan pohon itu bisa dibikin sarang burung. Jadi burung-burung di udara dapat bersarang di pohon tersebut. Jadi apa? Pohonnya itu jadi berguna loh adik-adik semua. Wah, maksudnya apa ya perumpamaan ini ya?
Tuhan Yesus mau berkata bahwa benih yang ada dalam cerita tersebut itu merupakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ketika kita dengar mungkin dari cerita kakak sekolah minggu atau firman Tuhan yang kita baca kelihatannya kayaknya kecil, kelihatannya kayaknya nggak berguna. Wah, nah kamu tahu? Ketika dikatakan yang menanam atau yang menabur, itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti kakak sekolah minggu atau mungkin papa mama kamu yang bercerita tentang firman Tuhan. Nah, itulah artinya orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika tanamannya itu bertumbuh jadi lebih besar, itu artinya apa? Artinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan untuk kamu. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan kerohanian. Pertumbuhan supaya kamu menjadi anak yang lebih baik. Itu Tuhan yang memberi pertumbuhan loh buat kamu. Nah, tanaman itu akhirnya dipanen. Dan bisa berguna untuk banyak orang. Dia kan berbuah ya, ada bulir-bulirnya di dalam. Nah, di tanaman itu juga tadi diceritakan ada biji sesawi yang kecil. Jadi pohon yang besar dan ada burung yang bisa bikin sarang di pohon itu. Jadi pohon yang kuat. Itu artinya apa? Artinya tanamannya berguna kan? Nah, itu juga berarti hidupmu itu bisa jadi berkat kalau kamu bertumbuh. Kamu bisa berguna untuk papa mamamu. Kamu bisa berguna untuk temanmu. Kamu bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kamu. Nah, disinilah kita diajar untuk meminta kepada Tuhan untuk memberi pertumbuhan kepada kita. Kamu tahu, hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan kepada kita. Nah, ketika Tuhan memberi pertumbuhan kepada kita, hidup kita bisa berbuah. Kita bisa berguna untuk banyak orang. Di situ artinya Allah memimpin hidup kita. Wah, Allah memimpin hidup kita itu artinya apa? Ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, anak-anak, biarlah kita ingat ya firman Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan, berbuah menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang tadi kita sudah bacakan dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian untuk cerita Alkitab kita hari ini, selamat bertumbuh.

Iya, anak-anak sekolah minggu di mana saja berada, kita sudah dengar cerita tadi ya, dengan judul Teruslah Bertumbuh dan Berbuah di Dalam Tuhan. Iya, semoga ceritanya memberkati anak-anak sekolah minggu, juga semua pendengar yang turut mendengarkan ya, cerita Alkitab di pagi hari ini. Yang... ya, diambil dari kitab Markus ya, pasal 4 ayat 26 hingga 34.

inti dari cerita pagi hari ini ya, teruslah bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Ya, tentu saja ya, kalau sudah nih dengar cerita Alkitab harus diingat dan dilakukan supaya kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat. Ya, pendengar, pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu sekolah minggu ke ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 nanti akan kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu pagi yang akan dilaksanakan di Gereja Kristen Injili Peniel Serui Pantai.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Pergerakan kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Gereja Kristen Injili Peniel Serui Pantai.